Pro 2 ya. Sebelum nanti kamu kena hujan di jalan sebelum kamu pergi ke tempat kerjanya kamu pagi hari ini. Oke, Tom Pro 2, kayaknya aku lagi bermasalah dengan internet di kantor ini. I don't know why. Tungguin aja informasi dari kamu ya, langsung di Instagram kita di @pro2batam. It's the real difference between an adult and a child. Boom, boom, boom.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno. Justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi?
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pro 2 FM teman terbaik kamu. Terima kasih sama Pro 2 yang masih tahun barengan aku Dindin Rusli Anugrah di pagi hari ini. Yang beberapa updatean dari teman aku mager banget buat beraktivitas. Kayak wow, cuaca pagi hari ini udah enak banget buat tidur. Setelah beberapa hari ini kayaknya a few weeks teman Pro 2 kayak panas banget gitu kota Batam ya. Tapi hari ini kita dikasih kejutan dengan hujan yang lumayan cukup deras. Walaupun on off nih hujannya ya, datang terus pergi terus gerimis. Barusan tadi kayak lewat hujan deras banget nomor 2. Nah tadi juga ada dari Mufri Yunus katanya Al-Azhar balai hujan deras Wadin. Tetap berhati-hati ya Bang Mufri Yunus. Kayaknya udah nyampe nih di tempat kerja ya, atau habis ngantarin siapa nih Bang Mufri Yunus ya. Kamu tahu Pro 2 yang lagi di jalan pagi hari ini, tetap berhati-hati. Sorry banget aku gak bisa infoin CCTV lagi karena susah banget dari tadi aku udah coba. I'm trying my best, but it cannot open. Jadi gak bisa kebuka dari tadi tahun Pro 2. Mungkin karena lagi banyak yang akses pagi hari ini. I don't know why. Tapi yang pasti tahun Pro 2 buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Kamu bisa banget berkabar. Mungkin beberapa titik jalan yang mungkin harus kita hindari. Kalau misalkan ada alternatifnya, bisa kasih tahu gitu ya. Oh ternyata Bang Mufli rutinitas pagi nganter anak sekolah. Wow, semangat ya buat Bang Mufli Yunus pagi hari ini yang sudah berkabar di Instagram kita. Kalau misalkan kamu masuk kerjanya jam 9, kayaknya best banget tahun Pro 2 ya. Masih bisa nih buat leha-leha dulu, buat lazy time dulu pagi hari ini. Wow, nikmat dunia. Mana lagi yang kamu dustakan tahun Pro 2 kalau misalkan kamu udah dikasih cuaca yang begitu indahnya di pagi hari ini. Hujan itu menurutku kayak, ya for some people kayak yang gak kerja hari ini tuh kayak wow, it's paradise gitu ya. Tapi untuk orang yang mungkin harus bekerja, apalagi kalau naik motor, ya tetap berhati-hati ya. Terus ada siapa ini? Angeline Rini. Piayu cerah-cerah aja sih bang. Kayak nggak tahu Batam aja sih kak, gitu ya. Batam mah, jangankan beda kecamatan, beda gang aja bisa beda cuacanya gitu ya. Jadi tetap berhati-hati kalau di Jalan Ambil Utama nih datang lagi hujan derasnya tahun Pro 2 ya. Jadi kalau di kata kak siapa tadi? Kak Angeline, malah Piayu cerah-cerah aja katanya gitu. Oke deh, thank you loh untuk informasinya pagi hari ini. Mana lagi yang hujan tahun Pro 2 bisa tolong berkabar dulu di Instagram kita di @pro2batam.

0: pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya. Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
1: Nah kan, tunggu ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
0: Hmm, ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas udah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
1: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
0: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
1: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
2: Aman saat online, produktif saat berkarya.
3: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu-lagu

Si Tony barengan aku Dindin Rusi Anugrah dan yep sepertinya di flyover Sungai Ladi macet parah tahun Pro 2 ya. Macet banget nih kata Rian Syaranggra ini tadi ya yang udah DM juga video kondisi jalan flyover katanya. Dan aku juga lihat di CCTV tepat di pura Sungai Ladi tahun Pro 2 ini macet banget ya. Jadi memang kendaraan bergerak lumayan lambat tapi masih bisa jalan seperti itu tahun Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu masih di sana, kantor kamu area Batam Kota atau mungkin Nagoya, ya mungkin agak telat dikit lah lewat dari jam 8 buat nyampe ke tempat kerjanya kamu tahun Pro 2 ya, mau diapain lagi. Nah, jadi gak perlu buru-buru tahun Pro 2 ya, udah telat ya udah terima nasib aja deh tahun Pro 2. Terus ada juga lapor Min, simpang basecamp budaya macet tapi yang salutnya masih tetap sportif, gak ada yang klakson-klakson. Wow, kayak olahraga ya, sportif tuh. Jadi memang ya saling toleransi gitu ya. Apa bahasanya nih kok toleransi? Maksudnya saling ya udah jalanan mirip bersama gitu ya. Jadi ya udah kalau emang macet sama-sama macet. Wow, keren. Terima kasih loh dari Nur Laili Sadah ya yang sudah memberikan informasi pagi hari ini. Mungkin di beberapa titik jalan juga masih ada yang macet tahun Pro 2. Boleh banget buat kamu berkabar langsung aja DM di Instagram kita di @pro2batam. Karena yang baru baru aja dapat informasi macet itu di daerah simpang basecamp ya tadi dari Nulaili. Kemudian tadi ada Rian Syaranggra ini itu di flyover Sungai Ladi tahun Pro 2 dan terlihat juga di CCTV ya macetnya ini tahun Pro 2.

Nah nih, lihat kiri kanan ya. Jangan kenceng-kenceng karena biasanya tuh ada genangan air. Nah ini bisa kena ke kendaraan lain. Kalau sama mobil sih aman ya, tapi kalau misalkan ke kendaraan motor, wah ini kesian buat teman-teman yang naik kendaraan motor nih, keciprat dari ya itu tadi dari mobilnya kamu ya. Ini di Jalan Wiyotama malah udah panas nih tahun pro 2, udah ada sinar matahari di pagi hari ini. Aku gak tahu di daerah lain tadi gimana ya, kayaknya udah pada mulai cerah pagi hari ini. Karena memang kalau misalkan lihat dari perkiraan cuaca hari ini sih memang bakal hujan seluruh kecamatan yang ada di Kota Batam tahun pro 2 ya. Dan tadi juga kalau lihat dari CCTV tadi pagi tuh pada mendung semua. Oke deh tahun pro 2. Segitu dulu informasi pagi hari ini. Nanti bakal balik lagi nungguin informasi dari kamu. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ocean. Pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tonton barengan aku Dindin Rosenugrah di pada pagi hari ini. Aku melihat masih ada kemacetan ya yang ada dari arah Tiban teman Pro 2 menuju ke flyover Sungai Ladi. Terlihat dari CCTV teman Pro 2 kendaraan jalan tapi pelan banget teman Pro 2. Dan tadi aku lihat juga teman aku ya, ada si Jose yang tadi juga dia kayaknya lagi di jalan tuh, lagi kejebak macet dan cukup panjang ya macetnya ini. Lumayan jauh teman Pro 2, hampir mendekati kayak daerah Shortlink situ ya teman Pro 2, sampai menuju ke flyover Sungai Ladi. Ya kalau di jam-jam segini tahun Pro 2 ya masih macet-macetan, padahal kamu mungkin masuknya jam 8. Wow, terima nasib deh tahun Pro 2 ya. Entah yang dipotong gajinya, entah itu kena marah ya, atau dapat tugas tambahan, atau yang kuliah nih tahun Pro 2 ada sanksi khusus gitu ya, buat bersihin toilet dan sebagainya. Ya udah, terima aja hari ini tahun Pro 2 ya. Buat kamu yang pastinya lagi di jalan tahun Pro 2, tetap berhati-hati. Kayaknya sih dari beberapa CCTV yang aku lihat, kayaknya udah gak hujan lagi. Cuman aku gak tahu di daerah Batam lainnya seperti apa ya. Kalau bisa berkabar, kalau di Abu Yalta sendiri sih sekarang udah gak hujan lagi tahun Pro 2 ya. Jadi kamu udah aman yang naik motor buat pergi ke tempat aktivitasnya kamu hari ini. Walaupun perakhiran cuaca sebenarnya memang bilang hari ini tuh bakal hujan ya. Dan tadi memang hujan sebentar tahun Pro 2 ya. Oke deh tahun Pro 2, nanti aku bakal balik lagi buat kamu yang baru saya memulai aktivitas pagi hari ini. Tetap semangat beraktivitas.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu,
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. Pro 2 FM. Teman

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105.5 FM Pro 2 Batam, tempat terbaik kamu. Ya, semua Pro 2 kita menemani kamu di Pro 2 Hits Indonesia kali ini. Jadi kamu bisa request lagu favorit kamu sekarang ya, sampai jam 12 nanti. Langsung aja di 08 116 11 155 02, atau kamu bisa banget DM aja di @Pro 2 Batam. Ditunggu.

0: fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Lagi bener lagi, justru ya serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: FM, teman terbaik kamu.

CA Motor Queen featuring Chaka Khan sama Pro 2. Welcome back ke Pro 2 Hits List. Oke, mau bacain langsung nih requestan kamu via DM dulu deh ya. Ada Rara Rifdah mau request lagunya Milky Just The Way You Are. Oke. Ada juga Ayu Tina mau lagunya Jamie Miller Baby Doll. Oke. Ada Rizka 05 mau request lagunya Baby Monster She's. Oke, berarti langsung aja puterin 3 lagu sekaligus ya. Buat kamu yang masih mau request, masih ditungguin via DM di @pro2batam atau WhatsApp di 08116915502.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini, saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Masih di Pro 2 Italy sama Pro 2 buat kamu yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely. Gue mau bacain request lagi via DM di @Pro 2 Batam. Di sini ada Feby mau lagu Citra Scholastica Pernah Singgah. Waduh, lumayan lama ya lagu ya. Terus ada juga siapa lagi? LSXNSHN mau request lagunya Nicki Lowkey kak. Oke, berarti langsung aja kita dua lagu sekaligus ya. Nanti ditungguin sama Pro 2 di jam 12 sampai jam 1 bakal ada Muda Kreatif. By the way, kamu masih bisa request sih sebelum Muda Kreatif sampai jam 12 ya. Langsung aja WhatsApp di 08 1169 1552.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pernahkah Anda menghitung berapa banyak botol plastik sekali pakai yang digunakan dalam seminggu? Tanpa disadari, penggunaan botol plastik sekali pakai yang berlebihan dapat menambah jumlah sampah yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah membiasakan membawa botol minum sendiri saat beraktivitas. Selain lebih praktis, kebiasaan ini juga membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kini, banyak tempat umum yang menyediakan fasilitas isi ulang air minum. Dengan membawa botol sendiri, kita tidak hanya menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, tapi juga turut berkontribusi menjaga lingkungan. Perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari mulai dari hari ini, bawa botol minum sendiri ke sekolah, kampus, kantor, atau saat bepergian.
1: Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Anet, mungkin hari ini, esok, atau nanti. Aduh, berasa banget galaunya ya. Beberapa tahun belakang lagunya super viral ya di mana-mana. Nah, ini aku mau infoin untuk azan sholat zuhur dari Batam dan sekitarnya jam 12 lewat 10 menit. Nah, setelah itu kamu jangan kemana-mana, dengerin Muda Kreatif ya. Nanti kita bakal ada bintang tamu spesial. Kalau kamu ikutin IG, kita bakal tahu siapa bintang tamu Muda Kreatif siang hari ini. Siarannya bisa banget kamu nonton ya secara langsung di YouTube channel RRI Batam. Nanti ya, setelah yang satu ini, tentunya pas ke radio kamu, tetap stay tune di Pro 2.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: 102,5 FM Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2, seperti yang dijanjiin tadi di Muda Kreatif ya. Kalau kamu follow IG kita bakal tahu. Bintang tamu kita siang hari ini ada Kak Denovita. Selamat siang, Kak.
1: Hai, selamat siang.
0: Sedep ya suaranya, baru bilang hai nih Dim.
1: Hai.
0: Nah, Kak Ade ini dari Code Homemade ya.
1: Iya, benar.
0: Code Homemade itu apa sih, Kak? Jualan apa?
1: Hmm. Pertama, terima kasih untuk Pro 2 Batam yang sudah mengundang kami, saya selaku ownernya Code Homemade. Ya, Code Homemade sendiri adalah salah satu UMKM Batam. Yang saya jual di sini adalah snack dan frozen food. Nah, kemudian untuk makanan-makanannya bisa dilihat di depan
0: yes,
1: kita ini.
0: Ini langsung di YouTube channel kita RRI Batam.
1: Iya, benar.
0: Banyak banget kayaknya yang dibawain. Itu ada apa tuh dari snack-snacknya?
1: Iya, pertama kita punya kopi, Code Kopi.
0: Ada kopi loh.
1: Iya, benar.
0: Wah, aku baru tahu.
1: UMKM.
0: Soalnya tadi aku sempat intip Instagramnya kayak nggak kelihatan kopi gitu.
1: Iya, karena terlalu banyak produk kita.
0: Iya kan? Oh, ada kopinya ya?
1: Iya, ada.
0: Itu di-green sendiri, Kak?
1: Ini kebetulan kita berkolaborasi asik.
0: Wow.
1: Kita join sama teman, kebetulan pabriknya ada di Jakarta.
0: Wow.
1: Jadi karena dia minta didistribusikan di Batam, jadi kita join, kita bikin nama kita. Dan ini kebetulan kalau mau ngopi di kafe, ya Code Kopi ini bagus.
0: Mantap ya.
1: Iya, ini khusus untuk UMKM Batam.
0: Keren. Terus ada apa lagi tuh, Kak?
1: Kemudian ini ada Karak Kaliang Belado. Ini makanan khas dari Sumatera
0: yes.
1: Barat.
0: Ya, aku biasanya lihat yang kuning-kuning ya, tapi di
1: kopinya. Nah, ini uniknya di Code Homemade kita variannya itu yang balado.
0: Wow. Nah, belum pernah coba tuh aku tuh.
1: Iya, nanti dicoba ya, Kak. Asik.
0: Aku review.
1: Asik. Siap. Kemudian ada kerupuk jange.
0: Oh, jange ya.
1: Iya, bumbu serundeng.
0: Bentuknya beda ya, gede-gede gitu ya.
1: Iya, khusus Code Homemade kita beda bentuk. Maksudnya tuh kita request ukurannya. Jadi enggak yang kecil-kecil dan lebih berdaging dibanding kerupuk kulit yang biasanya di pasaran.
0: Itu ininya produksinya sini atau?
1: Untuk kerupuk kulitnya kita langsung ambil dari Sumatera Barat.
0: Wow, asli dari tempatnya ya?
1: Iya, langsung ke pabriknya. Kemudian untuk bumbu serundengnya kita bikin sendiri,
0: wow,
1: resep sendiri.
0: Keren banget. Ada apa lagi?
1: Terus lanjut.
0: Jualan kayaknya Kakak di sini ya.
1: Ini banyak, masih banyak ke depan.
0: Banyak banget loh produknya.
1: Kemudian ini ada serundeng kentang. Ini lebih kalau di Batam ini dikenalnya dengan
0: Mustafa.
1: Iya, kentang Mustafa.
0: Iya, tahu lagi aku.
1: Kalau kentang Mustafa itu kan identiknya dengan pedas, manis,
0: yes,
1: gurih gitu ya. Kalau ini gurih dan pedas. Sedikit pedas aja. Ini biasanya customer-customer aku beli untuk kalau misalnya mereka pergi umroh.
0: Biar makanan cepat saji gitu ya.
1: Iya, dan bisa dijadikan lauk karena ada ikan terinya juga ya. Terus dibawa ke luar negeri juga bisa.
0: Packagingnya oke banget tuh.
1: Iya,
0: desain sendiri.
1: Iya, didesain sendiri.
0: Keren ya. Kayaknya enggak AI sih.
1: Enggak, jangan. Sebelum ada AI dia udah keluar duluan.
0: Oh iya, udah lahir duluan deh.
1: Udah lahir duluan kayaknya. Next kita ke bagian yang ini. Ini sebenarnya frozen food.
0: Frozen, ya?
1: Karena kita kesini jadi kita gorengin. Nah, ini pastel atau yang di sini sering namanya epo-epo. Iya, benar. Nah, kalau pastel kita ada 3 varian. Kebetulan yang awalnya itu yang perdana kita jual itu pastel gemoy. Pastel gemoy itu isinya ada ayam, kentang, sayuran, telur.
0: Tuh, pastelnya pakai ayam gitu ya?
1: Full protein di dalamnya. Terus karena semakin kesini teman-teman banyak yang bilang anaknya nggak suka ayam, nggak suka ini. Jadi ada mini pastel ini sayuran dan bihun.
0: Wow.
1: Kemudian ada sayuran dan bakso dan sayuran dan telur.
0: Kayaknya ramah bocil makanannya ya?
1: Iya benar, karena ini memang friendly, itu target kita buat para bocil-bocil. Kemudian nextnya yang di sebelah ini frozen food kita yang biasa kita jual. Ini ada bola ayam udang keju, kemudian ada ayam keju, terus ada crispy chicken seaweed dan chicken bite.
0: Ih, kekinian banget ya makanannya.
1: Iya.
0: Ini cocok banget nih buat mama-mama muda.
1: Bener.
0: Yang mau nyetok makanan bocil, tempasi ya kan?
1: Iya, yang pagi-pagi tuh ribet banget pasti ya. Pagi ribet, terus dibanding ribet, mending beli aja di Kode Homemade.
0: Cocok kali, promosinya cocok ya.
1: Jiwa pedagangnya kak.
0: Tapi memang kalau ini udah masuk time sekolah ya.
1: Iya benar.
0: Pasti banyak ibu-ibu yang bikinin bekal.
1: Iya, nah, alhamdulillahnya PO selalu masuk. Karena kita PO-nya setiap minggu ya. Jadi selalu masuk setiap minggunya. Dan memang 90% customer kita memang mama-mama yang kerepotan di pagi hari menyiapkan bekal makanan.
0: Apalagi udah full prohe ya kalau bahasa.
1: Iya, ini. Proteinnya tinggi di sini. Dan ini, homemade
0: ya,
1: juga.
0: Homemade, iya. Pokoknya aman deh, tanpa zat lain-lain.
1: Iya, tanpa pengawet, tanpa ya sosis kita juga punya. Saya lupa kenalin tadi ada sosis karena nggak kelihatan dari sini.
0: Oh iya, lagi itu sosis.
1: Ah, benar.
0: Nanti aku bakal lihatin di kamera.
1: Oke. Dari sini juga bisa kelihatan.
0: Ini kalian bisa nonton langsung di YouTube channel kita Rere Batam ya teman Pro 2. Nah ini awal nama Kode Homemade ini apa kan?
1: Awal mulai.
0: Ada kode-kodenya gitu.
1: Iya, di kode-kode dulu. Ya Kode Homemade itu kode itu adalah Niko dan Ade, nama suami dan nama saya. Aduh sweet sekali.
0: Aku pulang deh.
1: Jangan gitu.
0: Ada suaminya nungguin by the way.
1: Iya.
0: Ih, lucu ya. Jadi ibaratnya anak pertamanya keluar.
1: Iya benar, kode. Ya homemade karena memang buatan rumahan.
0: Yes.
1: Dan saya yang handle langsung.
0: Wow, itu memang ada basic kuliner atau basic masak kakak background-nya?
1: Tidak sama sekali.
0: Enggak ya justru.
1: Karena dulu setelah kuliah kita pasti bekerja. Yes. Habis itu awal bisa masak itu ketika kayaknya hijrah ke Batam deh. Hei. Karena tuntutan suami. Dan di
0: ikut suami kerja gitu ya.
1: Jadi ikut suami ke Batam. Terus di tahun 2021 itu kebetulan saya sering ngajak teman-teman nih makan di rumah.
0: Ajalah kami.
1: Kita temenan habis ini ya.
0: Habis ini pokoknya harus temenan.
1: Terus kita ajak teman-teman yang awal mula dijual itu. Bukan jualan dulu, dia cobain. Waktu cobain itu aku bikinin ya, snack pastel. Pastel, kebetulan pastel ini adalah resep dari mama. Mama kebetulan kalau pastel ini dia pakainya daging sapi. Waktu itu aku coba ke teman-teman, katanya enak, coba jualin deh katanya kan. Terus lumayan kan.
0: Lumayan ya.
1: Awalnya nggak pede, cuman karena disupport sama teman-teman, mereka mau kalau PO aku mau katanya kan. Ya udah aku coba jualin. Ternyata alhamdulillah antusias teman-teman lumayan.
0: Dari mulut ke mulut tadi.
1: Dari mulut ke mulut tadi, satu tempat kerja itu lumayan banyak yang ikutan PO karena dia bilang itu si Ade, Ade tuh jualan. Nah, kemudian di tahun 2024 ada salah satu supermarket yang lagi viral di Batam. Mereka buka kerjasama. Pas dimasukin ada beberapa produk. Nah, masuklah si pastel tadi bersama nih serundeng kentang kita. Ini si legendnya yang di Kode Homemade.
0: Dua legend ya
1: di Kode Homemade. Terus ya sudah dari sana berkembang dan lahirlah anak-anakku yang lainnya.
0: Ini kepikiran setiap menu yang dijual itu tuh berapa lama pemikirannya?
1: Gak ada pemikiran karena setiap makanan ini ada historinya semua. Ini ada snack dari mama, ini kesukaan aku waktu kecil. Terus aku suka kerupuk kulit gitu kan. Terus kalau yang karakal yang ini karena kebetulan kakakku suka ini kan, suka makan makanan, coba-cobain makanan. Terus dia terus bilang ini nih ada makanan yang enak, coba deh R&D resepnya, ternyata bisa gitu. Kalau kopi sendiri tadi kerjasama dengan teman. Nah yang frozen food tadi ini challenge dari teman. Temanku dari teman yang di luar kota. Kebetulan teman-temanku kebanyakan di Jakarta. mereka bilang cobain deh bikinin makanan-makanan frozen food katanya kan. Nah dicobain, aku kirimin sampel dulu, kirimin sampel, ternyata mereka suka dan repeat order sampai hari ini.
0: Keren banget ya, itu dari awal mula kakak berkarir di dunia kuliner ini 2021 ya.
1: Iya, yang nyemplung langsung mungkin dari 2024 yang benar-benar karena sebelumnya kan PO-nya customer yang harus bersabar.
0: Tadi kita sempat cerita juga itu bisa 2021 cuman berapa PO-nya?
1: Setahun itu paling banyak 3-4 kali.
0: Itu niat apa enggak jualannya gitu ya kan?
1: Ketika mood aja, namanya UMKM, usaha mama kalau mood.
0: Hey, baru tahu kepanjangannya itu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi memang ternyata ditunggu sama customer ya, setiap PO ini.
1: Iya, itu pun udah dibawelin kan. Mm-hmm. Kapan nih open PO? Udah lama enggak makan. Iya, gimana ya?
0: Tergantung mood mama dulu ya.
1: Tunggu mamanya mood dulu.
0: Nah ini kan ada sosis, ada udang keju. Itu kakak belajar dari mana bikinnya?
1: Kalau dibilang belajar pastinya dari resep-resep yang ada di Instagram. Udah pasti. Cuman kita R&D, kita coba sesuai dengan lidahnya para bocil. Karena bocil tidak boleh terlalu banyak garam.
0: Yes.
1: Apalagi penyedap ya.
0: Setuju.
1: Jadi kita cobain resepnya udah berapa kali, oke. Coba kasih sampel ke orang sekitar. Kalau ke suami sudah pasti omongannya enak terus ya. Kita nggak dapet celah.
0: Agak
1: tuh
0: bias ya kalau suami
1: nggak dapet celah tuh, di mana sih letak ininya, kekurangannya. Nah cobain sampel ke teman-teman, dan alhamdulillahnya sampai hari ini penjualan sosis lumayan banyak karena kebanyakan dari mama-mama yang beli di Kode Homemade, mereka belum pernah kasih, bahkan jarang kasih yang seperti sosis ke anaknya.
0: Iya,
1: untuk produk-produk yang UPF ya, ultra processed food. Nah, pas tahu ada sosis Homemade, lumayan tinggi ininya peminatnya. Iya, benar.
0: Karena memang bocil itu Kak susah banget makan prohe.
1: Benar.
0: Kalau dimasak-masak gitu tuh enggak mau dia makan.
1: Iya, kalau dibilang kalau kayak sekarang kita suka-suka aja kayaknya ya. Mau diapain juga makanan enak semua. Cuman kalau bocil kita kayak harus muter otak.
0: Iya, karena dia mau yang bentuknya lain atau mau yang garing-garing ya kan. Kalau bentuk sosis gini kan kayak cemilan sama dia.
1: Iya, dia tahu itu sosis.
0: Yes. Cocok nih ya. Karena aku relate ya, karena punya anak empati kan.
1: Benar.
0: Makannya tuh pilih-pilih.
1: Ya. Oh.
0: Jadi kayak susah banget mau masukin protein hewaninya tuh susah. Karena maunya satu itu aja makanannya gitu.
1: Kalau bisa nasi sama kerupuk aja rata-rata.
0: Iya,
1: aku lihat enggak.
0: Betul sekali.
1: Ponakan-ponakanku nasi sama kerupuk itu gizinya dari mana?
0: Itu dia yang jadi pemikiran mama-mama ini gitu kan. Sekarang ada solusinya ya.
1: Iya. Ayo belanja ke aku.
0: Masuk nih promonya. Lah ini banyak loh produknya kan.
1: Iya benar.
0: Yang the most favorite one yang mana?
1: The most favorite one itu tetap di sosis sama sosis pastel.
0: Sosis sih, udah kebaca lagi aku. Soalnya aku lihat Instagram banyak juga nih postingan sosis-sosis gitu ya.
1: Kalau yang produk-produk snack-snack kita ini memang ready-nya itu di supermarket aja ya, karena kita gak ready di rumah. Jadi kalau mau ya harus ke supermarket atau kecuali ketika kita memang lagi produksi, ada kelebihan produksi kita bisa jual lagi. Betul. Gitu.
0: Ini pantaunya di mana media sosialnya?
1: Bisa di Instagram, di TikTok.
0: TikTok juga main
1: juga
0: ya?
1: Juga ada. Mantap. Threads juga ada. Di Facebook Kode Homemade.
0: Aku suka banget deh kalau owner bisnis sekarang ini tuh udah aware banget sama media sosial.
1: Harus ya kan? Karena memang customernya kebanyakan dari sana.
0: Iya kan? Udah main thread, TikTok, Instagram itu keren sih menurut
1: Facebook harus karena di Batam marketplace yang lumayan gede itu dari Facebook ya.
0: Biasanya kalau jual di perumahan gitu dari Facebook.
1: Benar,
0: kan ya?
1: Benar.
0: Aku juga suka mantau-mantauin marketplace juga sih.
1: Di Facebook enak kak?
0: Iya.
1: Kalau di Threads aku agak kaget juga kan. Kemarin tuh coba-coba posting-posting. Ternyata banyak juga yang nyangkut customernya dari sana gitu.
0: Sekarang orang udah beralih ke Thread nih kan.
1: Iya benar.
0: Dan orang kadang aku juga cari rekomendasi apa nih jajanan yang enak gitu di Batam ya kan?
1: Karena reviewnya benar-benar banyak.
0: Honest
1: review.
0: Dari gitu. Memang dari netizen. Jadi memang cocok memantau produk dari Thread ini ya kan. Nah ini range harganya mulai dari berapa kak?
1: Nah range harganya itu ini masih di 20 ribuan, di 20 ribuan sampai 30 ribuan aja.
0: Affordable.
1: Benar-benar terjangkau.
0: Karena memang ini protein yang dijual.
1: Iya benar.
0: Protein hewani. Kita ini termasuk yang baru lewat ini punya bocil juga, nanti kita bakal tawarin.
1: Iya atau nah, perlu sayang.
0: Bisa juga approach kak sesaat lagi ya kan.
1: Ada browser, jangan pulang ya? Dulu
0: bawa browser gitu ya kan. Nah menurut kakak ada gak sih kesulitan dalam menjalani bisnis rumahan ini?
1: Sebenarnya kalau dibilang ada kesusahannya pasti yang pertama kita mencari customer. Yes. Kalau di Batam seperti saya perantau ini yang bukan asli Batam, tentunya kita sedikit sekali kenalan
0: linknya
1: sedikit. Jadi makanya kita lebih ke sosial media. Kemudian untuk pengiriman barang yang kalau kita ada penjualan ke luar kota tentunya

0: di apa ya?
1: Kolerir lah ya.
0: Iya benar.
1: Sejauh ini ada nggak sih kayak kritik dan saran gitu dari netizen yang pernah beli kode homemade ini?
0: Kalau kritik, kritik yang keras sekali enggak. Alhamdulillahnya enggak ada. Cuman sebelum orang mengkritik, saya udah nanya dulu. Apa ya masalah?
1: Ya?
0: Iya. Karena setiap kali produk baru yang dikeluarkan dari Kode, saya selalu nanya, ini setelah saya jual ke customer, saya tanya ini produknya gimana, rasanya gimana, ada yang kurang atau enggak, ada yang bermasalah atau enggak. Ketika mereka bilang, oh ya oke, semua lanjutkan, katanya lanjutkan,
1: bisa kita pertahankan.
0: Iya. Sejauh ini untuk kritikan yang gimana enggak ada, tapi lebih banyak masukan yang lebih ke membangun, entah itu packaging, atau bentukannya yang kurang manis.
1: Iya, aku gak peduli sih, pedulinya terasa sama kualitasnya.
0: Kadang kita kan kebanyakan butuh estetik juga.
1: Iya, mau makan estetik dulu ya. Jadi itu termasuk bisa membangun juga ya buat.
0: Iya.
1: Jadi nggak, kalau misalnya customer nih kayak kasih kritik dan saran itu tetap diterima tentunya. Ya?
0: Tetap, karena itu yang bikin membangun sebuah usaha ya. Yes. Suatu usaha butuh kritikan, saran yang bikin kita ada perbaikan ke depannya.
1: Menurut kakak di Batam ini ada nggak kompetitornya untuk frozen food?
0: Banyak
1: ya.
0: Banyak banget.
1: Apa yang membedakan Kode sama yang lainnya?
0: Iya, mungkin. Yang membedakan untuk rasa,
1: ya?
0: Rasa kita sudah jelas karena ini kita R&D-nya juga dari resep-resepnya pun kebanyakan kita bukan plek ketiplek langsung apa resep yang terlihat
1: jiplak
0: langsung enggak gitu. Kita memikirkan terus dari gizi yang di yang ada di dalam makanannya. Terus kalau ya salah satunya seperti pastel ini memang resep dari mama kan.
1: Jadi
0: ya. Kalau
1: ada karakternya ya.
0: Karakternya benar, karena kalau di Batam pun epo-epo itu lebih ke kari.
1: Yes.
0: Kentang kayak
1: lebih
0: gitu.
1: Ke Melayu ya rasanya.
0: Rasa Melayu. Kalau ini rasanya lebih ke rasanya orang Sumatera, orang Minang ya.
1: Mantap.
0: Rasanya gurih dan sedikit pedas.
1: Pedas. Penasaran deh aku. Untuk hari ini aku moodnya lagi baik dan aku tidak diet.
0: Iya nggak usah diet kalau aku datang. Mana tahu aku diundang lagi.
1: Diundang ke rumah aku aja lah kak.
0: Boleh.
1: Kita ya rumahnya.
0: Boleh.
1: Nah ini. Pernah gak sih dapet tiba-tiba orderan yang membludak sampai kakak tuh kewalahan produksinya?
0: Oh pernah.
1: Ini untuk produksi sendiri kakak sendiri atau ada yang bantu?
0: Kebetulan untuk saat ini yang khusus frozen food aku harus handle sendiri. Karena sebenarnya kalau dibilang harus handle sendiri, kalau untuk pastel udah bisa aku lepas minta bantuan ya. Kalau untuk sosis agak tricky. Karena dari memasukkannya ke dalam selongsong atau kulitnya, kemudian untuk pengukusannya berbeda. Karena kalau untuk sosis kan terlalu panas dia meledak.
1: Oh gitu ya, baru tahu lagi.
0: Agak tricky kalau untuk yang frozen food kayaknya untuk sementara produksinya saya langsung kecuali untuk packaging dan lain-lain masih bisa dibantu gitu.
1: Jadi itu gimana ceritanya ketika orderan membludak begitu?
0: Keringat dingin keluar pasti. Kayaknya itu waktu baru launching frozen food ini. Dari teman-teman yang di Batam juga banyak yang order, customer juga yang dari luar kota Jabodetabek juga lumayan banyak waktu itu. Jadi last minute-nya itu sampai mau hari pengiriman kayaknya sampai 3:30 subuh deh saya baru.
1: Wow. Begadang banget ya.
0: Iya, karena memastikan produknya oke atau enggak karena ini dibawa keluar kota kan.
1: Yes. Berarti itu pemesanannya dari luar Batam juga bisa ya?
0: Alhamdulillahnya banyak, tapi untuk saat sekarang ini kita cuman khususkan untuk yang pengiriman yang bisa satu hari aja.
1: One day.
0: Itu di wilayah Jabodetabek sama Pekanbaru aja.
1: Oke.
0: Karena Batam agak sulit ya menempuh daerah-daerah lain.
1: Yes. Karena untuk pengiriman agak.
0: Iya, karena frozen food agak beresiko tinggi untuk di suhu ruang yang lebih dari 6 jam itu tidak kita sarankan.
1: Berarti sampai untuk di suhu ruang itu 6 jam ya.
0: Iya, kebanyakan kemarin sih ada yang pesan dari Aceh, dari Nusa Tenggara.
1: Jauhnya.
0: Itu ada power of social media.
1: Mantap ya. Tapi itu enggak bisa dijabarin berarti.
0: Enggak bisa.

0: Karena kita nggak bisa jangkau untuk satu hari pengiriman.
1: Suruh jalan-jalan ke Batam dulu deh, beli
0: atau
1: yang banyak gitu.
0: Kirimin tiket.
1: terbang langsung yang bikin. Nah ini menurut kakak yang paling berkontribusi dalam dapatnya netizen atau customer ini tuh dari mana? Dari mouth to mouth atau sosial media?
0: Dari mulut-mulut udah pasti, kemudian dari sosial media juga pasti masuk juga kan, terus dari, nah itulah dari teman-teman yang posting reviewnya, terus ngetek dari teman ke teman lagi.
1: Dari honest review tadi ya?
0: Iya benar, terus dan salah satunya di reels kan jangkauannya juga lebih luas kayak gitu.
1: Sejauh ini untuk promo kakak ada nggak kayak pakai influencer atau apa gitu?
0: Baru kemarin satu kali itu aja.
1: Oh iya.
0: Satu kali lumayan, terus ya lumayan menjanjikan juga ya. Mungkin nextnya kita coba lagi.
1: Untuk kontennya di TikTok sama Instagram itu apakah kakak bikin promo atau cuman sekedar iklannya aja atau mungkin ada kontennya gitu?
0: Saya kontenin kayak lagi packing.
1: Seru ya.
0: Kontenin. Kalau lagi potong-potong aja saya kontenin. Pokoknya semua proses produksi itu diusahakan untuk dikontenkan.
1: Bisa dilihat ya di media sosial. Di mana, Kak?
0: Di Instagram Kode Homemade, TikTok sama Threads juga sama Kode Homemade.
1: Kode Homemade aja ya.
0: Iya.
1: Itu tulisannya gimana?
0: Kode Homemade biasa.
1: Kode Homemade biasa ya.
0: Iya.
1: Nah, itu ya teman produk kalau yang mau lihat apa sih kakak ini jual, Kak Adik jualnya banyak banget kayaknya kalau di YouTube kita ya.
0: Iya.
1: Nah, kalian bisa lihat di TikTok dan Instagram atau Threadnya di Kode Homemade ya.
0: Iya, benar.
1: Nanti kita bakal unboxing ya. Aku bakal
0: boleh
1: lihat.
0: Dicoba.
1: Secara dekat di kamera.
0: Baik,
1: ya.
0: Baik, silakan.
1: Teman Produa juga bisa kalau ada pertanyaan langsung ke live chat kita di YouTube channel atau DM kita di Produa Batam. Nanti kita bakal balik lagi ya, Kak ya.
0: Oke, siap.
1: Jangan kemana-mana loh.
0: Enggak, sini aja.
2: Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Produa FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Masih banget ya?
1: Masih.
0: Udah makan siang belum sih?
1: Belum sih, makan siang yuk.
0: Abis ini ya?
1: Iya, oke.
0: Kamu siaran deh Taldi abis ini. Aku makan siang sama Kak Ade.
1: Iya, kita sahabatan abis ini ya. Bestie.
0: Bestie ya.
1: Bestie forever.
0: Sekali siang hari ini. Aku mau pegang lagi. Aku mau review produk dari Code Homemade. Aku dengerin dulu di mic kita. Nah ini Code Homemade. Kalian bisa lihat langsung di YouTube channel kita RRI Batam ya guys. Nih aku buka, ini ada apa aja Kak? Boleh jelasin Kak?
1: Itu ada crispy chicken seaweed. Ada sosis ayam homemade. Kemudian
0: Okay.
1: Kemudian itu ada chicken ball. Itu ada ayam keju, satu lagi ada ayam udang keju.
0: Mantul.
1: Kemudian ada pastel, mini pastel.
0: Aku mau cobain.
1: Boleh.
0: Aku mau cobain sosis homemade-nya.
1: Oke.
0: Bismillah.
1: Salah satu calon customer aku nih.
0: Ini cocok buat bocil ya?
1: Iya, benar.
0: Kenyal ya? Kulitnya tuh kayak garing gitu ya.
1: Tanpa pengenyal.
0: Kok bisa?
1: Iya, soalnya
0: ya?
1: Rahasia perusahaan nggak bisa.
0: Enak loh, ini rasa sosis yang premium.
1: Iya, dan home.
0: Ada rasa black pepper ya. Pakai black pepper ya sih? Nanti aku sok tahu lagi.
1: Bukan black pepper, itu white pepper.
0: White pepper.
1: White pepper.
0: Ini enak ya, cocok buat bocil yang memang susah makan protein hewani begitu ya. Ini enak Kak, nanti aku bakal makan lagi. Dicocol pakai saus pedas ya.
1: Bener, itu saus sambalnya udah aku sediain di dalam.
0: Ih mantul, emang cocok kali Kak Ade. Nah ini produknya mulai dari harga 20 ribuan ya?
1: 20 ribuan, sebenarnya dari 16 ribuan untuk kode kopi kita.
0: Kode 16 ribu aja ya?
1: 16 ribu aja satu sachet udah bisa berasa minum kopi kafe.
0: Ih mantul. Ya biasanya kalau kopi di kafe itu minimal 30-50 ribu.
1: Iya benar, paling murah itu 28 ribu kalau gak salah ya.
0: Ih, suka ngopi kayaknya dia. Suka ngopi di kafe, dia tahu harganya. Nah ini untuk sosisnya, tadi aku cobain satu bungkusnya berapa?
1: Itu satu bungkusnya 40 ribu.
0: Harga isinya?
1: Isinya itu 10-11 piece.
0: Cucok. Itu kalau bocilnya makan bisa berkali-kali.
1: Kayaknya satu bungkus nggak cukup deh.
0: Nggak cukup ya?
1: Tergantung ya, bocilnya tuh biasanya berkali-kali kan.
0: Iya, iya. Makanya kan kalau satu hari 3 kali gitu ya.
1: Iya, 3 kali kayaknya harus beli 3 bungkus.
0: Cocok kali masuk marketingnya. Promo nggak itu 3 bungkus berapa?
1: 120 ribu nanti free deh satu pasta sebiji gitu.
0: Bisa aja ya. Emang yang paling banyak di order tuh apa Kak?
1: Kalau yang paling banyak di order tuh otomatis pastel gemoy, sama sosis.
0: Sosis ya?
1: Iya, karena kalau pastel gemoy memang produk pertama kami. Kalau sosis memang rata-rata pengen cobain sosis homemade. Kalau yang lain kayak udang ayam keju dan lain-lainnya itu rata-rata di tempat-tempat lain juga banyak ya. Cuman mereka dalam beli sosis pasti borongin yang lain-lainnya. Mau
0: ya?
1: Coba yang lainnya rasanya gimana. Dan alhamdulillahnya itu yang udah pernah beli repeat order lagi.
0: Iya. Yeah. Rasanya juga ngena di hati begitu.
1: Ngena di mulut, ngena di hati. Aduh.
0: Tadi kata kakak bisa hampers juga ya?
1: Iya, kebetulan tahun 2026 ini kita mulai awal jualan hampers. Itu pun juga iseng-iseng. Karena kemarin itu mikirnya karena ada teman dan rekanan suami. Jadi saya bilang sama adik ipar, kita jualan hampers yuk, karena dia pintar dalam DIY suatu produk dan saya bisa baking. Jadi kayak kita join, kita alhamdulillahnya yang pas edisi lebaran kemarin sekitar 110 hampers lebih yang sudah kita jual.
0: Apa aja tuh isi hampersnya?
1: Itu lebih ke seperti gelas, piring, tapi dicampur dengan cookies dari Code Homemade. Snack dan cookies.
0: Ada dessert manis-manisnya juga ya?
1: Kode homemade-nya jangan dihilangin. Produk-produk kami jangan dihilangin.
0: Tetap ada ininya ya?
1: Iya, benar.
0: Maksudnya produknya itu ada yang selain gurih-gurih. Kan ini semuanya gurih-gurih ya kak ya?
1: Iya.
0: Ada yang manis-manis juga?
1: Iya, itu cuman kita kalau untuk cookies-cookiesan gitu saya jualnya cuman seasonal, untuk seasonal ya? Nggak selalu. Karena dengan ini sudah terlalu
0: banyak ya.
1: Repot ya.
0: Ini pun PO-nya berapa lama kak biasanya?
1: Kita setiap minggu open PO.
0: Setiap minggu.
1: Karena ini produknya kita bikin langsung ketika pemesanan dan fresh kan langsung ke customernya. Jadi kita untuk sementara kita pakai open PO dulu. Gitu.
0: Untuk frozen homemade-nya biasanya tahan berapa lama kak?
1: Untuk produk-produknya rata-rata di atas 3 bulan.
0: 3 bulan ya. Berarti cocok nih buat kalian yang mungkin mau jadiin oleh-oleh atau mungkin stock food di rumah ya.
1: Iya, benar. Ini dalam kondisi beku yang 3 bulan. Kalau di chiller itu sekitar 1 minggu maksimal.
0: Oke. Berarti produknya bisa di PO sama bisa beli di supermarket itu ya kayak?
1: Iya, bisa beli langsung di supermarket. Di
0: supermarket selalu available?
1: Iya, kalau untuk snack kita selalu ada di supermarket. Cuman kalau untuk frozen food yang ada itu tahu yasu salah satunya, kita enggak bikin hari ini, dan pastel.
0: Banyak banget ya produknya. Ada tahu lagi, ada banyak banget kak.
1: Iya.
0: Itu gimana pemikirannya? Maksudnya untuk memutuskan oh ini dijual, ini dijual gitu.
1: Sebenarnya rata-rata dari produk-produk ini makanan kesukaan saya semua.
0: Suka ngemil ternyata.
1: Iya, jadi ketika kita kirim sampel dan sampelnya diterima, kena sama mereka ya sudah, berarti ada yang di sana. Cuman memang identiknya yang PO dan yang ada di supermarket itu berbeda. Yang selalu ready itu paling kayak pastel dan juga snack-snack ini yang ada di supermarket gitu. Tapi kita nggak jual juga untuk yang di apa? Yang langsung kita jual itu yang snack ini nggak ada.
0: Itu adanya di supermarket. Nah ini kak, setelah merintis usaha ya dari 2021 sampai 2026.
1: Iya benar.
0: Nah itu kan pasti ada suka dan dukanya begitu kan. Apa sukanya? Pasti cuan ya.
1: Cuan sudah pasti. Ini otak dagangnya tinggi loh.
0: Keren ya. Belajar kita sama
1: Kak Ade. Enggak, kalau sukanya pastinya kalau si tukang masak lah, dengan identik orang yang suka memasak, ketika makanannya disukai banyak orang itu happy. Terus kalau yang dukanya, dukanya apa ya kak?
0: Gak ada.
1: Mungkin ada. Sebenarnya dukanya itu ketika produk kita yang kita share ke apa, kita kerjasama dengan orang lain dan sampel-sampel kita ditolak, pasti ada rasa sedih gitu.
0: Tapi ya kan namanya bisnis ya.
1: Iya, cuman semakin kesini mindsetnya udah dikuatin lagi. Ketika gak bisa satu yang ini, next kita coba yang lain lagi produknya.
0: Berarti
1: gitu.
0: Jangan berhenti mencoba.
1: Iya, kita harus semangat.
0: Keren ya, aku suka banget kalau siaran muda kreatif ini. Memang kalau di wawancara atau di talk show, positive vibe banget begitu para owner ini ya.
1: Harus, karena kalau ketika kita ambruk, semuanya ambruk kan.
0: Pernah gak ada masa-masa seperti itu kayak dah capek, banyak banget ini yang dikerjain gitu.
1: Pernah, jadi di awal-awal jualan yang benar-benar udah difokusin. Jadi kayak udah gak kehandle lagi, rasanya gak kehandle kan. Badan rasanya udah remuk, terus ujung-ujungnya nangis ke suami. Suami bilang, kamu harus tanggung jawab. Karena di awal kamu udah mutusin open PO, kamu harus tanggung jawab dengan apa yang sudah kamu terima. Kenapa gak ditolak dari awal? Kenapa gak dilimitin berapa maksimal kesanggupan kamu? Nah, terus aku jawab ke suami, ya duitnya enak. Gak usah deh ya. Dan endingnya itu biasanya H-2 pengiriman, biasanya seperti itu karena badan udah mulai capek ya. Dan yang seperti lebaran kemarin, edisi hampers kemarin itu, sampai bilang suami, gak sanggup ini bang, tapi orang minta terus, gimana ini. Terus cuman suami bilang kesanggupannya berapa, ya diudahin aja. Ternyata sanggup mengerjakannya.
0: Sanggup aja ya.
1: Alhamdulillahnya.
0: Pelan-pelan.
1: Sebenarnya gak sanggup itu di mindset aja.
0: Belum mencoba ya.
1: Jadi diubah lagi, di setting lagi mindsetnya, bisa kayak gitu.
0: Bisa terus.
1: Bisa.
0: Ya, sampai sekarang ya.
1: Alhamdulillah.
0: Nah untuk sekarang dibatasin nggak sih untuk PO?
1: PO iya, ada maksimalnya karena ini rata-rata saya yang handle. Jadi maksimalnya paling untuk satu minggu itu 100 pack.
0: Banyak lah itu.
1: Iya karena kita dimulai dari hari Senin
0: ya,
1: Minggu close PO, Senin open PO, kemudian hari Sabtu kita udah kirim ke orang-orang lagi.
0: Jadi Senin sampai Minggu bekerja ya.
1: Tapi kalau udah capek banget biasanya saya biasanya tutup satu minggu gitu. Masih sesanggupnya.
0: Seru ya. Terakhir nih Kak, ini 2 menit lagi waktu kita.
1: Iya, enggak terasa loh.
0: Kayaknya butuh extend 1 jam ya.
1: Boleh 2 hari enggak?
0: Lamaan dong.
1: Oh iya.
0: Nah, ini untuk para anak muda yang mau buka usaha. Modal awal kalau dari Kak Ade.
1: Ini kalau jujur-jujur aja modal awal itu kayaknya nggak nyampe 500.000 ya.
0: Kalau nggak harus rupiah, apa yang harus dipersiapkan?
1: Sebenarnya mental. Kalau ya? Kita berjualan itu intinya mental. Banyak sih teman-teman yang nanya. Ada beberapa teman-teman pasti ini ya pernah curhat mau bikin usaha nih. Saya selalu support karena kita perempuan ini harus punya penghasilan sendiri ya. Buat diri kita sendiri tentunya. Mental harus kuat dulu. Bangun mentalnya, kemudian yang lainnya jalan bersama.
0: Berarti persiapkan mentalmu.
1: Iya benar.
0: Kedepannya ini untuk Kode Homemade mau bikin apa?
1: Kedepannya ada sih planning sama teman-teman nih, tapi ini masih planning ya. Kalau ini sudah bagus, kemungkinan kita mau ini keluar kota Batam.
0: Jadi oleh-oleh kota Batam gitu ya?
1: Iya, maunya begitu karena mau kalau bisa di mana tempat oleh-oleh ada Kode Home.
0: Amin. Nanti datang ya dengan varian baru atau mungkin dengan store-nya yang baru buka.
1: Amin, amin. Oh, tenang aja. Kita kan udah bestie forever. Oh,
0: iya. Takut lagi aku jadi. Terima kasih loh Kak Ade.
1: Sama-sama.
0: Udah hadir di Pro2 ya.
1: Iya.
0: Semoga sukses selalu buat Kode.
1: Amin, amin, terima kasih.
0: Tetap fit ya biar menjalankan orderan-orderan itu.
1: Di balik ini kita butuh lengan yang kuat.
0: Gym dulu dong membership.
1: Iya di mana?
0: Oke, terima kasih buat Pro2. Siaran ini bisa ditonton lagi di YouTube channel kita di RRI Batam.
1: Okay.
0: Ditonton lagi Kak
1: nanti. Siap, nanti mau lihat ini gimana ya
0: visual. Gimana angle-nya tadi?
1: Iya, ini bagus atau enggak?
0: Oke, teman-teman Pro2, terima kasih sudah mendengarkan Muda Kreatif. Aku masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Terima kasih Kak Ade.
1: Terima kasih.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Iya lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget.

Masih di santai siang teman produk barengan Egi sampai jam 3 sore nanti ada informasi seputar olahraga, informasi kuliner dan juga informasi lokal. Kamu juga bisa berkabar gimana kondisi lalu lintas yang kamu lewati siang hari ini atau mungkin cuaca ya, karena kalau cuaca siang hari ini tuh agak mendung ya, mendung tapi panas, gimana ya, cerah berawan begitu ya. Kalian bisa berkabar di tempat kalian udah hujan atau belum nih Mampro 2. Nanti aku bakal balik lagi dengan informasi hiburan pasca radio kamu, tetap stay tune di Pro 2.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Masih di Santai Siang, Mama Pro 2, welcome back. Ya, kita masuk di info olahraga. CEO Premier League Richard Masters mengkritik FIFA dan presidennya Gianni Infantino terkait rencana penjualan sebagian hak komersial Piala Dunia. Jadi Richard menilai FIFA sudah membuat masalah sendiri setelah rencana membentuk perusahaan baru untuk mengelola hak komersial seluruh kompetisi FIFA termasuk Piala Dunia. Mendapat penolakan luas nih ya. Rencana tersebut juga dikenal sebagai FIFA Forward Enterprise ataupun FFE yang akhirnya dibatalkan. Salah satu poin yang mendapatkan sorotan itu adalah rencana menjual 21% kepemilikan kepada perusahaan investasi swasta. Masters juga mendukung keputusan Asosiasi Sepak Bola Inggris ataupun FFA untuk menarik dukungan terhadap Infantino. Ia berharap muncul kandidat baru yang mampu menyatukan federasi-federasi sepak bola nih. Nah, Masters juga menilai nih FIFA tidak seharusnya mempertimbangkan penjualan sebagian kepemilikan Piala Dunia. Yang menyebut FIFA merupakan organisasi nirlaba yang seharusnya menjaga marwah dan integritas Piala Dunia untuk kepentingan sepak bola di masa depan. Saat ini memang belum ada kandidat yang secara resmi maju untuk menantang Infantino ya dalam pemilihan presiden FIFA. Batas waktu pendaftaran kandidat ditetapkan 18 November, sementara Infantino dijadwalkan mencalonkan diri untuk periode keempat pada Maret mendatang. Itu dari informasi yang kalian lihat dari kompas.com. Nomor 2 buat kamu yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Sal Priadi foto kita blur. Teman Pro 2 ini mau pamit undur diri dulu di Santai Siang. Terima kasih loh buat kamu yang sudah station dari tadi. Dari tadi ada siaran Muda Kreatif juga ya, kan bisa nonton langsung di YouTube channel kita di RRI Batam. Dan nanti di Sore Ceria bakal ditemani sama Manda dan juga Denok ya. Besok kita gak ketemu, kita ketemu di hari Jumat. Nah aku siaran malam nih di hari Jumat, jadi kamu pastikan stay tune ya. Banyak lagi on the way, tetap hati-hati di jalan dan drive safely. Bye-bye.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Saat menerima pesan atau email yang tidak diinginkan, kita sering menyebutnya sebagai spam. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal kata tersebut? Ternyata, istilah spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini di sore ini? Ini ketemu lagi sama aku Manda di Sore Ceria edisi 19 Agustus 2026 ya. Semoga kamu hari ini di sore ini masih tetap semangat walaupun cuaca lumayan mateng nih ya teman Pro 2 ya. Padahal tadi pagi tuh sempet hujan gitu ya di beberapa daerah, tapi siang ini ke sore ini lumayan bikin mateng cuacanya teman Pro 2. Pastiin kamu terus banyak minum air putih gitu ya, karena tubuh pasti butuh banyak cairan kalau cuacanya sepanas ini gitu ya teman Pro 2 ya. Di sore ini Manda bakal update informasi seputar dunia hiburan dan juga nanti bakal ceki-ceki lalu lintas sore di jam-jam pulang kerja gimana gitu ya buat kamu ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen, proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.

baik kamu masih di sore ceria ya teman Produa ya. Anyway, siapa di sini yang kalau suka sama orang tapi gengsi buat bilang duluan nih teman Produa? Mau deket tapi malu, tapi mau chat duluan juga mikir nanti dikira ngejar nggak ya? Nah, jadi cuma bisa kode-kode aja nih ke gebetan ya. Nah, situasi ini tuh yang diangkat sama salah satu girl group Indonesia ya teman Produa ya. Ini ada Marbles. Jadi mereka rilis single terbaru judulnya Catch Me. Itu tuh lagunya cerita tentang seseorang yang sebenarnya suka banget gitu ya sama orang ini gitu, tapi malu buat ngungkapin perasaannya. Mungkin sama kayak kamu. Jadinya hubungan mereka tuh masih apa ya, di fase saling kasih kode gitu. Ada rasa pengen deket, tapi di sisi lain tuh masih berharap orang yang disuka itu ngambil langkah duluan gitu, kayak peka dong gitu ya teman Produa ya. Nah, ini lucunya juga meskipun pemalu gitu ya, jadi tokoh di dalam lagu ini tuh sebenarnya tuh cukup terang-terangan juga gitu. Jadi kayak dia ngasih kode kalau dia ngejar nih, tapi kalau kamu mau ngejar aku juga ayo gitu. Jadi kayak ya kode-kode tarik ulur gitu lah ya teman Produa ya. Nah, buat kamu yang belum tahu gitu ya, Marbles ini adalah salah satu girl group Indonesia. Ini yang beranggotakan ada Daniel, Quila, Tiffany, Kika dan juga Beverly. Jadi grup ini tuh dibentuk lewat kolaborasi Alice Entertainment dan juga Trinity Optima Production teman Produa. Sebelumnya Marbles ini tuh debutnya dengan single Hompimpa. Kalau kamu pernah dengar di Pro 2, itu sering juga diputar lagunya Marbles Hompimpa. Dan sekarang ini single terbarunya itu Catch Me ya teman Pro 2 ya. Tapi sebelum dirilis, Catch Me itu juga sempat dibawakan sama Marbles gitu di dalam showcase-nya Bernadia gitu di Tennis Indoor Senayan pada 25 Juli lalu. Jadi buat yang penasaran sama lagunya kayak apa sih, lagunya ini Marbles Catch Me, ini Manda puterin deh buat kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: Masih di Sore Ceria Teman Pro 2, dan Manda masih punya informasi dari dunia entertainment nih buat kamu ya Teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin soal film karya Christopher Nolan nih Teman Pro 2 ya, kayaknya tuh ekspektasi penonton memang selalu tinggi nih. Dan di film terbarunya yang judul The Odyssey memang ternyata berhasil nih ya mencetak rekor baru nih buat sang sutradara ya. Jadi film yang dibintangi sama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, dan Zendaya ini sekarang resmi menjadi film terlaris sepanjang karirnya Christopher Nolan nih Teman Pro 2. Pendapatannya bahkan sudah tembus lebih dari 1,1 miliar dolar Amerika Serikat, atau kalau dirupiahin itu sekitar 17 triliun rupiah gitu ya. Dan pencapaian ini tuh membuat film The Odyssey ini berhasil melewati pendapatan The Dark Knight Rises yang sebelumnya tuh menjadi film Nolan dengan pendapatan tertinggi Teman Pro 2. Dan gak cuman itu juga ya, ternyata pembukaan global The Odyssey ini juga jadi yang terbesar gitu sepanjang karirnya Nolan dengan sekitar 264 juta dolar Amerika Serikat. Nah film ini sendiri tuh ternyata diadaptasi dari epos Yunani karya Homer gitu, dan resmi dirilis pada 17 Juli 2026. Menariknya juga nih ya Teman Pro 2 ya, perjalanannya di box office film ini tuh kan masih terus berlanjut gitu ya, masih tayang juga termasuk di Cina yang baru merilis film ini tuh pada 14 Agustus kemarin, belum seminggu bahkan ya. Jadi buat The Odyssey, walaupun filmnya ini belum selesai perjalanannya ya, masih terus tayang, tapi sudah berhasil bikin sejarah baru, congratulations ya. Dan kalau melihat angka box office gitu ya, ini udah lumayan gede ya Teman Pro 2 ya. Jadi kalau itu bisa dibilang lumayan sukses lah untuk film The Odyssey-nya karya dari Christopher Nolan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. It's Rewind. You are listening.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: maaf gak?
1: Fix ya, sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
1: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya, soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
1: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
1: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
1: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: you out of line. You know I need peace of mind. Yeah, it's all I've been looking to find.
1: Kamu masih di Sore Ceria nih ya, tahun Pro 2 ya. Dan kali ini Manda punya kabar terbaru buat kamu yang penggemarnya keluarga Toretto. Jadi ini Vin Diesel baru aja kasih bocoran nih teman Pro 2 ya, soal film terakhir dari franchise Fast and Furious, yaitu judulnya Fast Forever. Jadi katanya Vin Diesel nih, proses syuting itu ditargetkan mulai Desember mendatang nih. Terus juga kalau semua permintaan dari pihak studio sudah terpenuhi, pasti akan segera dimulai proses syutingnya. Nah, Fast Forever itu bakal menjadi film ke-11 gitu ya. Gak berasa banget ternyata sudah film ke-11 nih teman Pro 2, sekaligus penutup perjalanan panjang dari franchise film Fast and Furious. Nah, Vin Diesel juga mengatakan kalau proses menemukan cerita untuk film terakhir ini gak sebentar pastinya ya, karena kan mereka sudah melewati waktu yang panjang gitu ya. Jadi untuk film ini tuh mereka sudah melewati 4 tim penulis dan sekitar 4 tahun pengembangan sampai akhirnya menemukan cerita yang dirasa pas lah gitu ya untuk menjadi penutup. Karena pastinya kalau namanya film penutup harus yang berkesan gitu ya teman Pro 2 ya. Apalagi ini tuh film lumayan legendaris juga ya. Dan yang menarik juga nih, Diesel mengaku naskah Fast Forever ini sampai bikin dirinya tuh sedih gitu ya. Mungkin karena juga menuju film terakhir. Terus waktu dia baca naskahnya itu, karena sudah dikerjakan bertahun-tahun, ada satu bagian yang benar-benar menyentuh dirinya gitu. Bahkan ketika sampai di bagian akhir tuh, Vin Diesel tuh udah gak bisa lagi deh nahan air matanya gitu ya teman Pro 2 ya. Dan langsung cerita ke orang-orang yang terlibat gitu. Yang namanya juga film terakhir, jadi wajar aja sih ya kalau emosional. Jadi perasaan emosional terhadap film terakhir itu muncul gitu ya. Waralaba ini juga menjadi salah satu franchise paling sukses milik Universal dengan total pendapatan box office global itu mencapai sekitar 7,3 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, jadi buat kamu yang penasaran gimana sih akhir perjalanan Dom Toretto dan juga keluarganya, sabar dulu ya teman Pro 2 ya. Fast Forever ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 17 Maret 2028. Masih 2 tahun lagi tapi sepertinya worth to wait gitu ya teman Pro 2 ya. Informasi ini aku baca langsung dari antaranews.com.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 Allah. Ketemu lagi barengan aku Denok Mutiarawati di sore ceria edisi part 2 ya guys ya. Anywho guys, ini aku masih punya beberapa menit sebelum azan maghrib. So let's just make the most of it. Sambil nemenin kamu yang lagi pada di jalan OTW pulang ya Wak ya. Kayaknya sebelum kita update traffic, aku mau bahas yang lagi hot juga di dunia per MCU-an atau Marvel Cinematic Universe. Kan banyak pertanyaan tuh, sebenarnya kapan sih X-Men tuh benar-benar bakalan masuk ke MCU? Jawabannya, it's happening right now guys. Jadi Marvel Studio resmi mengumumkan jajaran pemeran film X-Men terbaru di ajang D23. Ini masih fresh banget, jadi hot topic para fans MCU karena udah pada eager dan juga gak sabar. X-Men ini dibuatin film sendiri versinya MCU gitu ya guys ya. Dan ini bukan rumor atau cuman kode-kodean ya, ini udah official. Jadi kalau yang kemarin kan Sadie Sink sudah official rilis ya, dia muncul di sebagai cameo di Spider-Man Brand New Day. Selain itu juga ada beberapa jajaran-jajaran cast yang baru aja diumumin secara official sama Marvel Studio nih guys. Ada Kit Connor sebagai Cyclops, Samara Weaving, Emma Frost, kemarin udah aku bahas. Ada Inde Navarrete sebagai Roach, ada Maya Boyd sebagai Storm, dan juga Christopher Abbott sebagai Profesor X alias Charles Xavier. Terus ada satu nama lagi nih yang bikin heboh internet, yaitu adalah Adam Driver. Dia bakalan memerankan villain bernama Mr. Sinister. Nah kalau udah kayak begini nih ya, udah kayak gini nih, ini something serious is about to happen, right? Dan film ini juga udah diumumin bakalan disutradarai oleh Jack Skrayer yang sebelumnya garap Thunderbolts. Jadi kayaknya bakalan seru ya, bug big booknya tuh bakalan seru gitu. Dan X-Men juga sudah punya tanggal tayang resmi ya guys, walaupun emang masih lama, tapi official date-nya adalah 5 Mei 2028. Jadi it's all loud and clear, sudah dikerjain gitu projectnya ya teman berdua ya. Jadi kita tinggal tunggu aja nih nanti bagaimana sih MCU akan ngebuat karakter-karakter di X-Men ini nanti jadi semakin masuk di segmen multiverse-nya Marvel, yang nantinya kan sebenarnya gongnya itu adalah di Civil War ya guys ya, kalau based on dari si komiknya Marvel. Jadi ya kita tunggu aja how they will cook X-Men MCU version ini. Tapi ya masih 2028, gak apa-apa lah ya, kita tunggu sabar ya guys ya.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Bro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi ada High Five featuring Yofi Widianto dengan Semenjak Ada Dirimu. Trafficnya all good, all fine ya guys ya. Aku tadi udah cek beberapa titik di kota Batam, baik itu Batam Center, Tiban, Simpang Kuda, Engku Hamidah, sampai Dang Anom dan juga Panbil. Semuanya aman, lancar, jaya, sentosa ya Wak. Nah ini sekarang aku mau ngajakin kamu update mengenai movement warga bantu warga, rakyat bantu rakyat. Ini lagi rame juga ya. Jadi kan kemarin aku juga sudah sempat update ya, ada salah satu hal yang bikin adem dari berita yang menimpa saudara-saudara kita di NTT ya, gempa yang mengguncang 7,7 magnitudo di NTT beberapa hari yang lalu sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Nah ini ternyata tuh gerakan warga bantu warganya tuh masif dan cepet banget loh. Ini keren banget teman Pro 2, kayaknya mesti aku ceritain ya Bu ya. Jadi sama dengan hari ini 19 Agustus

untuk membantu korban gempa NTT. Keren banget ya. Jadi kalau angka ini kita lihat sebagai gambaran besarnya solidaritas publik, sebenarnya ada sesuatu yang keren banget nih. Karena ya uangnya kan gak cuma dari satu orang ya guys ya, bukan dari satu perusahaan juga, tapi dari ribuan bahkan jauh lebih banyak orang yang menyisihkan sebagian uang mereka untuk membantu saudara-saudara kita di NTT. Dan kamu juga bisa ya guys ya. Dan gak perlu banyak, ada yang cuman mungkin donate 10 ribu, 25 ribu, 50 ribu, 100 ribu, seberapapun yang seterdetaknya hati masing-masing si donator gitu ya guys ya. Tapi impactnya sangat besar banget. Less than one week loh guys, belum satu minggu setelah kejadian sudah 10,4 miliar rupiah. In this economy, memang WNI selalu amazing ya. Banyak kejutan-kejutan yang ternyata solidaritas kita tuh masih sangat kuat sekali ya teman Pro 2 ya. Apa-apa mahal dan juga di mana-mana juga serba susah, tapi banyak banget saudara-saudara kita yang masih mau menyisihkan bantuan untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur. Ini keren sih, keren banget. Shout out dan juga applause untuk seluruh WNI ya teman Pro 2 ya. Terus update lagi nih. Nah, ini penting supaya kita juga enggak salah persepsi ya kan, dengan banyaknya sekali attention, bantuan dari pribadi atau mungkin juga ada yang atas nama organisasi atau mungkin ada yang atas nama pemerintah gitu ya teman Pro 2 ya. Kalau kemarin ada pemerintah daerah dari Sumbar, pemerintah pusat tuh sebenarnya udah turun untuk ngebantu belum sih? Udah sebenarnya cuy, under dari atas nama BNPB. Jadi BNPB itu juga sudah menurunkan bantuan ya. Ada berapa sih bantuan yang diturunin sama pemerintah pusat? Itu ada logistik dari Jakarta tuh ada 50 ribu paket dengan berat sekitar 275 ton guys. Dan bantuan lainnya juga dikirim melalui jalur udara ya Wak ya. Per 19 Agustus per hari ini pemerintah melaporkan total sudah ada 253 ton logistik yang udah OTW ke NTT sejak hari pertama penanganan. Jadi ini sudah dilakukan mungkin tahap pertama ya. Jadi kita tunggu bagaimana nanti setelah ini apa langkah berikutnya gitu ya. Tapi satu hal yang selalu buat aku adem ya setiap kali scroll sosmed tuh kayak ada aja gitu loh hal-hal yang kayak begini gitu ya. Kemarin pemerintah Sumbar ngirim rendang tahap pertama 1 ton. Hari ini dengar kabar ternyata warga negara Indonesia, warga bantu warga ya Wak ya, sudah terkumpul 10,4 miliar. So I think we got this. Dengan solidaritas persaudaraan dan juga atas nama Indonesia ya teman Pro 2 ya. Ternyata kita semua sangat mencintai saudara kita satu sama lain dan ini sangat tercermin dari hal ini gitu ya Wak ya. Salut banget sih, salut banget. Dan ini masih bisa buat kamu yang mau donate, kamu bisa coba cari di kitabisa.com untuk saluran donasi untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban gempa Nusa Tenggara Timur.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

Tom Pro 2 tadi ada Root Roots with Biar Sedah, keren ya. Nah aku masih, aku mau pamit ya Wak, karena udah mau azan maghrib ini. Bentar lagi untuk kota Batam dan sekitarnya maghrib akan berkumandang di menit ke-15 lepas dari jam 6 atau 6.15 waktu Indonesia Barat. Setelah itu ada Just Music nemenin kamu sampai dengan jam 7. Nanti ada Music Live Chat, baru lanjut dengan penyiar selanjutnya ada siapa ya, kita cek dulu. Tapi BTW thank you banget ya buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi, dari sore tadi. Setelah ini ada Dava yang nemenin kamu di Jaga Malam, okay? So I guess this is it. Aku bakalan jumpa lagi barengan kamu besok pagi jam 10 sampai dengan jam 3 sore. Dan aku Mutiarawati pamit undur diri. Enjoy the rest of our program. Ciao, adios, and

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat." Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah, kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang dimurkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa."

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya.

0: Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Music Lancet. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Amin Lo di malam hari ini, teman pro 2. Gimana kabar kamu di hari apa sekarang, hari Rabu ya? Gak kerasa sih, ini udah menjelang penghujung bulan Agustus ya. Kayak gue gak tau kenapa kayak Agustus itu nge-skip cepet banget sih. Tiba-tiba udah tanggal 19 aja, ya gak sih? Anyway, buat kamu semua, dimanapun kamu berada, teman pro 2, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita kedatangan sebuah band yang kemarin baru aja ngerilis single terbaru nih, wede. Kita bakal ngobrol buat kamu yang mungkin udah ngeliat sosial media pro 2 FM, udah tahu siapa lah ya. Ada Good Morning Everyone yang kita bakal ajak ngobrol malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, boleh banget teman pro 2, langsung aja bergabung, langsung merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Chat, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih, cuman gue penasaran aja, Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Guru, tiap guru bahasa Inggris masuk kelas.
0: Oh.
2: Good morning everyone.
0: Oke.
1: Okay. Sama gurunya, cocok sama gurunya, cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini? Wih, luar biasa.
2: Ini ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak, wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya? Waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih? Aduh, gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti ini? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
0: Hari pertama ya ini ya. Hari pertama tadi?
2: Sampai tadi siang. Kemarin malam.
0: Oke.
1: Okay. Kami dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh ya, dari Bandung.
1: Ada manggung juga sama promo sekalian ya. Terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini seru. Sekalian jalan-jalan ya.
1: Sekalian jalan-jalan.
0: Tapi maksudnya sebagai anak band itu, maksudnya salah satu apa ya, kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya itu salah sih. Satu ya, jadi bisa asiknya sambil
0: bisa jalan-jalan
1: keluar rumah gitu ya.
0: Di
2: rumah. Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab
0: aduh. Rumah? Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di
0: Vietnam, ya?
1: Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. Oke. Okay.
1: Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan ya. Jauh Medan. Barat. Terus Kendari banyak.
0: Oke.
1: Okay.
0: Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Udah keliling-keliling.
0: Ya. Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya?
3: Medan.
0: Oh, kenapa tuh?
3: Makanannya enak.
0: Wih, iya sih, seru sih. Tapi berarti kalau maksudnya kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
1: Iya, sebisa mungkin.
0: Sebisa mungkin.
1: Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu, dia kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya.
0: Perut yang utama ya. Perut yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Okay.
2: Kemarin di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke. Okay.
2: Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Okay.
2: Nantinya akan ada EP di September.
0: Okay. Berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya. Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya, karena kita enggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya. Okay. Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar.
2: Di Desember ya gitu ya.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Termasuk tour juga ya.
1: Termasuk tour juga. Okay. Tour bertajuk albumnya itu Bapak itu. Gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi deh.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau rilis single apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi udah ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang kira-kira yang dirilis gitu.
0: Dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti ya. Benar-benar. Dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Virsa yang nulis.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi EP ini tuh isinya, EP-nya namanya Kalah. EP ini tuh isinya ada dua lagu, yang satu GME featuring Firsa Bersari yang ditulis sama GME, dan satu lagi lagunya Firsa Bersari yang di featuring sama GME yang ditulis sama Firsa Bersari gitu. Jadi kita kayak balas-balesan gitu sama
0: Bersari. Benar. Oh gitu, menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah, dan single yang ditulis sama GME judulnya adalah
1: Salah.
0: Nah itu, suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngulik soal single terbarunya Salah, dan juga mungkin nanti kita sedikit ngobrol soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GME, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya berjudul Salah.
1: Salah.
0: Salah, benar ya.
1: Salah.
0: Berarti,
1: salah.
0: Aduh. Ya, siap-siap.
1: Siap salah.
0: Siap salah, siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa tuh berarti.
1: Kenapa ya?
2: Kenapa ya?
3: Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
0: Oke. Okay.
3: Akhirnya dipilihlah Salah. Mm-hmm. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya nih cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
0: Udah. Iya, mengawali tahun. Terus
3: akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Virsa.
0: Oke.
3: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini, kayaknya kita featuring aja kali ya.
1: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu.
0: Yeah.
1: Ketemu Virsa terus di apa tour Tunggu Aku di Bandung yang Cilawon 7 itu.
0: Oke.
1: Okay. Kan kami kan barengan Pak jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa ya.
3: Terus kontak lah si Virsa.
1: Kontak.
0: Oh.
1: Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu.
0: Oke.
1: Okay, ya udah kalau gitu kita balas-balasan aja. Maksudnya lagunya GMA yang ditulis GMA featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GMA yang ditulis sama.
0: Oh, oke. Okay. Berarti Besari. Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya.
1: Benar
0: ya. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya. Bener.
1: Lagi makan bebek waktu itu kan.
3: Benar. Oh, iya.
0: Spesifik banget ingatnya ya waktu itu ya.
3: Banget tuh. Lagi makan bebek
0: tiba-tiba jadi itu proyekan ya benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
3: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis.
0: Oke.
3: Okay. Jadi gimana ceritanya San?
0: Katanya Salah S-nya Sani ya.
3: Iya iya.
4: Bagus tuh buat caption.
1: Sani selalu Salah. Itu latar belakangnya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi kayak
0: biar halus ya, biar halus.
1: Ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu,
0: okay.
1: Udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata masih terus terasa kurang gitu. Tapi balik lagi, jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oh, sudut pandangnya gitu ya berarti ya. Kayak ternyata kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian jadi selalu ngerasa disalah-salahin gitu.
0: Oke. Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi, kita berharap sama seseorang gitu kan, mungkin kita ngelakuin sesuatu pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga.
1: Gimana caranya itu? Gimana ya tadi tuh? Jangan apa?
3: Ya jangan berharap sama manusia lah ini.
0: Asik.
1: Itu dia.
0: Bener-bener.
1: Satu-satunya cara tuh ya.
3: Iya bener.
0: Iya sih.
3: Bener-bener. Kita apa ya, kona'ah
0: lebih. Asik. Kona'ah. Masya Allah. Luar biasa. Bener-bener. Tapi berarti apa maksudnya pesan yang pengen disampaikan dari lagu Salah nih, mungkin ketika teman pro 2 dengerin lagu ini apa nih yang didapetin?
1: Itu tadi sih, maksudnya jangan berekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak apa ya, gak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
0: Oke, okay, benar-benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
1: Iya.
0: Legowo lah ya, benar-benar. Nothing tulus aja nothing lah ya. Kayak kita ngelakuin sesuatu
1: nothing tulus. Iya, kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
0: Iya, benar. Benar-benar. Benar.
3: Yo
0: man. Gak gue kira tadi mau ada punch lainnya tuh.
1: Yoman tadi masuk.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
3: Kenapa, Dan?
0: Nah, kenapa tuh, Bang Daniel?
2: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
1: Sama-sama si Lageng.
2: Nah, oh, juga sama-sama si Lageng.
0: Jadi nyambung aja ya berarti.
2: Iya
0: ya?
2: Nyambung secara
0: itu. Oke, alright. Oke, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Good morning. Sukses.
0: Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.
1: Sukses
0: ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firza Besari dengan Salah. Nih. Tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 oh, gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan enggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik, dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana yuk? Karena Yuli yang biasa mengaransemen yang masa itu tuh Yuli.
0: Oke.
1: Masa musik gitu.
0: Gimana Mas?
2: Sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus apa namanya? Harus update gitu ya. Harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak.
0: Sound-soundnya aja ya.
2: Soalnya era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan
2: sama
0: lagu
2: aja sih. Sama aja. Cuman lebih apa ya yang sekarang lebih yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik kayak kit lebih raw gitu yang enggak yang terlalu rapi gitu ya kita katanya.
3: Enggak terlalu banyak elemen.
2: Nah, yang enggak terlalu banyak elemen jadi cuman ya isinya cuma gitar, bass, drum,
3: bass.
2: Apa?
3: Vokal pasti ya.
1: Sama kodam, isi kodam.
4: Sama string section ya kayaknya di lagu ini agak dikurangin kan.
2: String section di lagu ini.
0: Oke.
2: Enggak terlalu.
1: Sebenarnya di game-nya tuh lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya.
2: Enggak terlalu banyak.
1: Cuma
2: ada beberapa sedikit layer gitu, cuman enggak yang terlalu
0: rumit.
2: Benar.
0: Oke, tapi kalau dengan adanya Firza Besari akhirnya ada sesuatu yang berbeda enggak di lagu ini?
1: Pasti dari karakternya Firza Besari juga kan pasti kan di lagu ini, dan ada masukan-masukan juga dari Firza Besari kok pas kami produksi kayak rap misalkan gitu. Jadi banyak apa ya kalau sama Firza banyak discuss, tukar ya, discuss lah tukar ide gitu.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Oh iya. Ada beberapa perubahan.
0: Benar. Oke. Kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Oh, 4 September. Ya berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi, enggak kerasa ya.
0: Benar kan? Iya benar.
1: Iya.
0: Ya 2-3 minggu lagi ya. Iya 2 minggu. Benar sih. Iya. Tapi kalau di EP ini Salah, ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah itu dia, gimana yuk? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini, itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih sama gitu ceritanya masih sama gitu. ada benang merahnya ceritanya gitu kayak di lagunya Salah yang diterus GME terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firza Besari, walaupun gak ngobrol tuh ternyata pas saling ngasih lagu ini masih ada satu relate ya lagu-lagu apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu. Makanya jadi Kalah, EP-nya namanya Kalah gitu.
0: Alright, karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
1: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Bener.
1: Iya. dan ya tadi bisa jadi anthem wongkalahan karena gak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh gak apa-apa kok gitu. Okay. gak harus selalu menang gitu, yeah, kalah pun gak masalah.
0: Benar-benar. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat lagi gitu kan.
1: Betul, semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa
0: itu dia
1: bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul.
1: Asik banget.
0: Bagus tuh kata-katanya, bagus. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Bro Dwi yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Jangan Executive Decision di Bali. Menarik ya, mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Nova Algiveri. Katanya nih, kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa gak bikin MV collab antar GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video videonya. Ya, udah ada ya?
1: Iya, dan salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin karena ya salah satu project terdekat juga sih.
0: Okay. Itu
1: video klipnya kan bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang semai itu.
0: Ya kan? Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya. Bener, semoga jadwalnya cocok.
1: Semoga jadwalnya cocok.
0: Jadwalnya cocok. Bener. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya?
1: Belum ada ya. Secepatnya udah tadi ya. Udah ini.
0: Udah itu, kontakan. Ya,
1: kontakan. Ntar lagi ditunggu ya,
0: ditunggu. Ditunggu ya. Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
1: Sama-sama. Asik. Salam kompak selalu.
0: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Nah, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September ya. Benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
1: Sama Sani
0: ya. Benar. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya?
0: Lagunya.
1: Setelah dimarahin.
2: Berkali-kali.
0: Ini
2: Mas kan langsung bikin lagu kan.
3: Akumulasi ya.
1: Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu. Kayak keluar aja gitu, oh lagu gini, okay. ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Juli
0: okay, lagi. Oke, Juli lagi ya. Benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah atau enggak nih, apa maksudnya bikin demo salah satu?
3: Iya, pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih, ada materi nih kayak gini.
0: Okay.
1: Terus jadi demo.
3: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
0: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu.
3: Produksinya
0: ya. Benar-benar sorry.
3: Kalau memang benar-benar lagi apa namanya kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
1: Seminggu buat produksi bisa. Produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya, kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu, karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar kan. Ada bukan vendor sih. Ada apa, mixing mastering kan di luar gitu.

0: Kayak engineer luar.
1: Cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu udah beres rekaman tinggal mixing mastering itu cepet sih.
2: Cepet ya. Benar-benar. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya yang kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
0: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik itu kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di, apa yang lagi dirasain gitu.
1: Iya. Oke. Dan lagu itu media
0: penyampai pesan ya.
1: Iya, media penyampai pesan, dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga. Betul. Gitu kan.
2: Oke.
1: Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu. Gimana gitu, gak tahu gitu.
2: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori.
1: Iya,
2: gitu kan.
1: Pasti banyak ya.
2: Banyak teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
2: Benar-benar.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
2: Iya, benar-benar.
1: Mukjizat yang mungkin kita nggak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
2: Benar-benar.
1: Gitu.
2: Iya sih, benar-benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya, kayak lagu-lagu lama jadi rame lagi gitu kan.
1: Benar-benar. Yang lagu tahun berapa?
2: Iya.
1: Viral sekarang gitu.
3: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
2: Benar.
3: Kalau mau ngejar viral kayak capek nggak sih?
2: Gitu. Iya, itu dia sih. Bener, kayak apa sih yang dikejar gitu kan?
1: Yoma.
2: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh lihatnya?
0: Gimana, Dan?
2: Nah, maksudnya nih.
1: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan jangan mengabaikan fundamentalnya gitu.
2: Okay.
1: Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik-musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya, yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Oh, bermusik itu AI gitu.
3: Tools,
1: jadi tools aja. Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital, semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan, tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori ke pendengarnya, misalkan ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
2: Benar sih. Mantap. Asik. Mantap. Keren banget sih. Mas Sani. 2026.
1: 2029 sih.
2: Oh iya. Apa tuh? Ada apa dengan 2029 ya? Oke. Tapi gimana menurut GMA? Menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
1: Masih relevan nggak?
2: Masih relevan gitu, benar.
1: Kemarin ada yang kami sempat ngobrol kemarin. Gimana?
3: Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
2: Okay.
3: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa ditwist juga.
2: Misalnya
3: ternyata ceritanya tentang ini, tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi. Itu bisa banget kalau sekarang.
2: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
1: Iya. Dan lagunya jadi ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
2: Benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
3: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngelihat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang apa namanya aslinya nggak kayak gitu ceritanya kan, dan itu sah-sah aja sih.
2: Benar. Iya sih.
1: Iya benar.
2: Oh, kira mau ada lanjutannya.
1: Enggak, cuma maju doang.
2: Kira ada lanjutannya. Oke. Oke, berarti kalau dari game ini next project-nya bakal ada apa selain EP ini?
1: Next project-nya pasti tadi yang sempat ditanya tadi sama siapa?
2: Bima. YouTube
1: sama Bima. Mungkin musik videonya yang salah dan iya.
2: Oke.
1: Okay. Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
4: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Firsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
2: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
1: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
4: Iya.
1: Jadi Jakarta.
2: Pasti Jakarta ya. Benar.
4: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
1: Nah. Poliwali Mandar jauh-jauh.
2: Biar jalan-jalan sekalian.
1: Jalan-jalan sekalian.
2: Bener, mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase-nya mungkin langsung DM aja nanti ke game.
1: Iya, bener,
2: ya,
1: bener.
2: Gitu kan, kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih, katanya pecinta lagu-lagu GME apalagi yang istimewa. Waduh,
1: terima kasih.
2: Gokil. Terus katanya kakak-kakak GME apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
3: Fanny.
1: Sebenarnya udah pernah sama Fanny Sugi.
2: Fanny Sugi.
1: Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu. Okay, jadi kan jadi
3: spontan.
1: Nah, aduh. Itu udah kapan tuh?
2: Baru tuh.
1: Nah. Jadi ya kalau misalnya ditanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuman okay. Pas tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali, pasti ada lagi.
2: Ada lagi, oh iya, benar-benar. Tapi kalau dari game-nya, wish-nya pingin collab sama siapa nih?
1: Beda-beda, kalau
2: okay.
1: Kami beda-beda.
2: Coba
1: tapi
2: satu-satu pasti, deh, boleh deh.
1: Jauh-jauh.
2: Siapa? Boleh, Mas Daniel.
4: Aku sama siapa ya? Sama Sherina deh.
2: Wis.
1: Sherina Munah.
2: Sherina Munah, benar-benar. Dia pikir.
1: Dia yang paling
2: hebat. Kalau dari Mas Yuli.
1: Tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
2: Aduh.
1: Di petualangan Sherina ya.
2: Balik dulu ke tahun itu dulu.
0: Siapa ya?
2: Siapa?
0: Aduh, belum kepikiran.
2: Belum sih. Kepikiran
0: belum
2: ya.
0: Kepikiran ya.
2: Benar.
0: Tadi sih Sherina sih memang.
2: Sherina seru ya.
1: Sama.
2: Seru ya.
1: Berarti sama ya Sherina.
2: Sama benar.
1: For ini ya fun fact nih.
2: Oke.
1: Yuli tuh ngefans banget sama Sherina.
2: Oh iya. Yeah.
1: Banget ya. Biasanya aku dikirimin terus di DM kayak fotonya Sherina yang baru.
2: Oh, iya.
1: Ngefans banget, dia ngefans banget. Waktu kecil juga dari kecil sampai sekarang.
2: Bener, kemarin juga yang terakhir film yang baru kan juga kan. Iya, foto itu kan maksudnya kan.
0: Iya, benar.
1: Dari kecil sampai sekarang ngefans banget.
2: Oh, iya.
1: Bener kan?
0: Bener.
2: Gokil.
1: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
2: Siapa?
1: Iya lagi belum kepikiran ya siapa ya?
2: Sherina juga, oke. Okay.
1: Sherina, Eva Celia seru.
2: Terakhir, sama siapa?
3: Sama Sherina boleh.
2: Oke.
3: Okay. Tambah sama produser sih.
2: Oh produser yeah, boleh. Siapa tuh?
3: Collab Petra Sjombing.
2: Petra Sjombing seru
3: Randy
2: sih.
3: Randy Pandugo gitu.
2: Benar. Ih seru sih.
3: Kolaborasi ya.
2: Kolaborasi. Benar. Ih menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya.
0: Amin.
2: Nanti suatu saat mungkin diproduksi sama Petra Sjombing. Siapa tahu denger kan?
1: Iya.
2: Siapa tahu ada Sherina juga
1: Mas
2: nih.
1: Mas Petra.
2: Masa iya rilis Indonesia nggak denger di Bali ya kan?
1: Halo Mas Petra. Halo, apa kabar?
2: Sukses, bener.
1: Masih ingat kami kemarin kita?
2: Oke. Terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
1: Teman baik.
2: Teman baik. Yeah. Oke, silakan. Mau sampaikan apa nih?
0: Silakan.
1: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
2: Yes.
1: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
2: okay.
1: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
2: Alright, bisa dicek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
1: Lirik video.
2: Oh, lirik video ya, benar-benar. Video lirik
1: di YouTube.
2: Di YouTube GME berarti. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
1: Sama-sama, terima kasih.
2: Sukses selalu buat project-projectnya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
1: Terima kasih.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Bro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: GME
2: pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye bye. Music Life Chat.

0: Kodu FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Perkembangan teknologi telah membuat dunia terasa semakin dekat. Dalam hitungan detik, kita dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, hingga berbagi berbagai hal melalui internet. Namun, kemudahan ini juga membawa tanggung jawab yang besar. Saat menggunakan media digital, penting bagi kita untuk selalu bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, jaga etika dalam berkomunikasi, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari ujaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupakan untuk melindungi data pribadi, seperti kata sandi, identitas, dan informasi penting lainnya agar tetap aman dari penyalahgunaan. Karena menjadi pengguna internet yang cerdas bukan hanya tentang cepat mengakses informasi, tapi juga tentang bijak dalam menggunakannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: Agustus tuh selalu punya satu tradisi.
1: Apa tuh?
0: Keluar rumah, lihat tetangga udah pasang bendera, terus panik sendiri.
1: Oh iya lagi, rumah kita belum tahu. Terus pas sadar, langsung nyari bendera yang entah disimpan di lemari mana gitu ya.
0: Itu dia, kadang nemunya cepet, kadang nemunya sekalian ketemu rapor SD.
1: Iya lagi, tapi yang penting akhirnya kan tetap dipasang ya Wak ya. Karena merah putih itu bukan sekedar pelengkap bulan Agustus, tapi pengingat kalau kita hidup di negeri yang diperjuangkan dengan penuh pengorbanan.
0: Setuju, jadi jangan nunggu tetangga dulu baru ikutan, biar semangatnya datang dari diri sendiri.
1: Terus kalau semua rumah udah pasang merah putih, jalanan tuh jadinya kayak lebih hidup gitu ya. Lihatnya juga jadi bikin bangga.
0: Nah sama satu lagi, jangan sampai yang paling semangat ngibarin bendera malah anginnya.
1: Iya lagi. Yuk pasang merah putih sebelum tetangga bilang, rumah sebelah kayaknya masih di bulan Juli deh.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Mari semarakan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih.
3: Produser. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM. Galau malam-malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Mie instan mungkin sudah menjadi salah satu makanan yang akrab di kehidupan sehari-hari. Praktis, mudah disajikan, dan memiliki beragam pilihan rasa. Namun, tahukah kamu bahwa mie instan pertama kali diciptakan untuk membantu mengatasi krisis pangan? Mie instan ditemukan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958 di Jepang. Saat itu, kondisi pasca perang membuat kebutuhan akan makanan yang praktis dan terjangkau semakin tinggi. Setelah melalui berbagai percobaan, Ando berhasil menciptakan mie yang dapat diawetkan melalui proses penggorengan dan cukup disajikan dengan air panas dalam hitungan menit. Produk tersebut kemudian dikenal dengan nama Chicken Ramen dan menjadi cikal bakal mie instan modern yang kini dinikmati oleh jutaan orang di berbagai negara. Seiring perkembangan zaman, mie instan hadir dalam berbagai bentuk, rasa, dan inovasi yang menyesuaikan selera masyarakat di seluruh dunia. Dari sebuah ide sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan, mie instan kini menjadi salah satu makanan paling populer di dunia.

0: Pro FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Sekarang yang dicari bukan cuma nilai bagus, tapi juga kemampuan. Misal, bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, mengatur keuangan, mengoperasikan komputer, sampai menyelesaikan masalah. Hal-hal itu sering kepakai, baik saat kuliah maupun di dunia kerja. Yang menarik, kemampuan itu nggak datang begitu saja. Semua perlu dilatih, sedikit demi sedikit. Nggak harus langsung jago, yang penting mau belajar, mau mencoba, dan terus berkembang. Karena setiap kemampuan baru yang kamu kuasai bisa menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi mulai hari ini, jangan cuma fokus mencari nilai. Luangkan juga waktu untuk mengembangkan kemampuan. Karena skill yang kamu bangun sekarang bisa menjadi investasi terbaik untuk masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

menekan tombol like. Namun, tahukah kamu bahwa fitur yang kini terasa biasa itu ternyata telah mengubah cara manusia berinteraksi di dunia digital? Tombol like mulai populer setelah diperkenalkan oleh Facebook pada tahun 2009. Tujuannya sederhana, yaitu memberikan cara yang cepat bagi pengguna untuk menunjukkan apresiasi tanpa harus menulis komentar. Seiring waktu, fitur ini berkembang menjadi salah satu bentuk interaksi paling umum di internet. Kini, hampir semua platform media sosial memiliki fitur serupa, baik dalam bentuk like, love, favorit, maupun reaksi lainnya. Menariknya, satu sentuhan kecil pada layar ternyata mampu membantu pengguna mengekspresikan dukungan, ketertarikan, atau sekedar menunjukkan bahwa mereka telah melihat sebuah unggahan. Dari sebuah tombol sederhana, lahirlah cara baru untuk terhubung dan berinteraksi di era digital.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ketika di Indonesia hari sudah siang, di belahan dunia lain justru masih malam? Jawabannya berkaitan dengan pergerakan bumi, planet yang kita tinggali ini terus berputar pada porosnya dan membutuhkan sekitar 24 jam untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Karena bentuk bumi yang bulat, sinar matahari tidak menyinari seluruh permukaannya secara bersamaan. Saat satu wilayah menghadap matahari dan mengalami siang hari, wilayah lain berada di sisi yang berlawanan dan mengalami malam. Untuk memudahkan aktivitas manusia, dunia kemudian dibagi ke dalam beberapa zona waktu. Dengan begitu, setiap wilayah dapat menyesuaikan waktu berdasarkan posisi geografisnya terhadap matahari. Di Indonesia sendiri terdapat 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur yang menunjukkan luasnya wilayah kepulauan Indonesia dari barat hingga timur. Perbedaan waktu mungkin membuat jam di berbagai tempat tidak sama, tetapi justru itulah yang membantu aktivitas masyarakat di seluruh dunia berjalan lebih teratur. Produ FM. Semen terbaik.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Dengan terdengar ini, maka saudara dari Republik Indonesia, Program 2 Bat dalam melenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu, tanggal 19 Agustus tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5, kau ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Dari Jalan Abdul Tamu nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Saatnya kita simak tausiah singkat religi pagi ini dengan tema Rasulullah adalah panutan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin pendengar RRI Batam, rahimakumullah. Tidak ada satupun kata yang pantas kita ucapkan pada hari ini selagi bukan kata syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan banyaknya nikmat yang telah diberikan kepada kita. Jika kita jadikan lautan sebagai tinta, lalu kita jadikan dedaunan, pepohonan yang ada di dunia ini menjadi kertasnya, lalu kita tuliskan betapa banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan cukup untuk menuliskannya. Subhanallah. Salawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan, kita berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para pendengar RRI Batam, rahimakumullah. Pada hari ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita. Mengapa beliau bisa menjadi panutan kita? Seperti yang kita ketahui, Rasulullah itu akhlaknya sangat terpuji, sangat mulia. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Azhab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya sudah tampak pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah dijuluki Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Beliau itu orangnya amanah, sangat amanah. Pada suatu ketika, ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Ia datang dengan tergesa-gesa. Datang lalu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya dikejar oleh orang-orang ramai di belakang. Mereka akan membunuh saya. Maka tolong jangan beritahu saya ada di mana." Maka Rasulullah memegang amanah tersebut. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah bergeser beberapa langkah. Lalu ketika datang rombongan tersebut, mereka menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kamu melihat seorang pemuda lewat di sini?" Maka Rasulullah mengatakan, "Saya tidak melihat siapapun lewat di sini semenjak saya berdiri di sini." Begitu mulia akhlak Rasulullah, begitu amanah perbuatannya. Dan ketahuilah, walaupun Rasulullah dijamin masuk surga oleh Allah, yang pasti beliau itu masuk surga, namun beliau itu sangat taat kepada Allah. Pada suatu ketika Aisyah radhiyallahu anhu menemukan Rasulullah yang kakinya bergemetar. Mengapa kaki Rasulullah bergemetar? Ketika ia bersujud, kakinya itu mulai membengkak karena ia sholat malam dengan jumlah yang sangat banyak, yaitu 1000 rakaat banyaknya. Kita ketahuilah teman-teman, rukun Islam yang pertama itu adalah bersyahadat dan yang kedua adalah sholat dan seterusnya. Apabila itu sudah kita tegakkan, itu akan menjadi tiang. Tiang agama pada diri kita. Dan apabila kita jatuhkan pengokohnya, yaitu sholat, maka akan runtuh tiang tersebut, bagaikan bangunan yang runtuh apabila diambil pengokohnya. Hadirin pendengar RRI Batam rahimakumullah, semoga apa-apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan marilah kita perbaiki diri kita lagi untuk menjadi yang lebih baik, menjadi seorang yang selalu taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Oke, kita jalan.
1: Oke. Bentar.
0: Aduh, apa lagi sih?
1: Tumbler kelupaan.
0: Ah, ribet amat sih. Hidup itu yang praktis, bro.
1: Ini bukan masalah ribet atau praktis, tapi ini soal kecerdasan milenial berpikir.
0: Apa hubungannya, bro?
1: Heh, lu tuh ya, protes sampah plastik, styrofoam di mana-mana, tapi cuma ngoceh kan? Milenial yang cerdas itu berbuat sesuatu. Nah, gue bawa tumbler buat ngurangin sampah plastik.
0: Iya deh, lu lebih cerdas. Jadilah generasi cerdas.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O.

0: 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Program pagi saatnya Info Pro 2. Dari laman rri.co.id, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melangkah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Jojo mengalahkan tunggal Singapura Jaheng Jason lewat drama rubber game 19-21, 21-19, 21-11. Pertandingan berlangsung selama 64 menit di lapangan 2 Indira Gandhi Indoor Stadium India pada Rabu 19 Agustus 2026. Hasil ini sekaligus menjadi kemenangan ketujuh Jojo secara beruntun atas Jaheng Jason. Jojo menyampaikan bahwa pada dirinya memulai dengan terlalu tegang, agak panik dan tidak percaya diri untuk menggunakan strategi. Tapi Jojo melanjutkan bahwa dirinya mencoba untuk bermain lebih tenang dan hal ini membuahkan hasil cukup memuaskan. Meskipun tidak cukup untuk merebut kemenangan pada game pertama. Sementara di game kedua, Jojo mengira lawan akan melepaskan game untuk mempersiapkan diri ke rubber match. Ia sempat terkejut dengan daya juang dari Jia yang coba untuk mengejar selisih poin. Berita selanjutnya masih dari laman rri.co.id. Disney telah menetapkan tanggal rilis film Ghost Rider yang dibintangi oleh Ryan Gosling pada 28 Juli 2028. Film tersebut menjadi film Marvel ketiga yang dijadwalkan tayang di tahun 2028. Melansir dari Variety, pada Rabu 19 Agustus 2026 selain Ghost Rider, Black Panther 3 dijadwalkan rilis pada 15 Desember 2028 dan juga film X-Men yang belum memiliki judul resmi akan tayang pada 5 Mei 2028. Pengumuman ini merupakan bagian dari pembaruan besar jadwal rilis Disney setelah acara penggemar D23. Peran Ryan Gosling sebagai Ghost Rider sebelumnya diumumkan pada Juli dalam acara Comic-Con. Ghost Rider akan disutradarai oleh Sean Levy dan ditulis oleh Jonathan Tropper, penulis skenario Star Wars Starfighter. Gosling akan memerankan karakter Spirit of Vengeance menggantikan Nicole Cage. Nicole Cage sebelumnya memainkan karakter pengendara sepeda motor tersebut dalam dua film produksi Sony. Di luar proyek Marvel, Pixar juga mengumumkan jadwal rilis film animasi Ghost Market pada 10 Maret 2028. Demikian Info Pro 2, coming up next pada Selamat Pagi Teman Pro 2.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi bareng Manda di Spada edisi 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu pagi ini teman Pro 2? Semoga selalu sehat, semangat, dan pastinya siap menjalani aktivitas di hari Kamis nih ya. Gak berasa tahu-tahu udah mulai hari Kamis aja, kayak baru kemarin Senin, sekarang udah Kamis, Jumat, terus ketemu weekend lagi ya teman Pro 2 ya. Dan pagi ini cuacanya lumayan berawan nih ya, kalau di Jalan Abuel Taman nomor 2 Batam Center nih ya teman Pro 2 ya. Jadi mungkin akan hujan, tapi gak tahu juga, nanti kita akan cek sama-sama prediksi cuaca di Batam hari ini ya teman Pro 2 ya. Tapi pagi ini adem sih, maksudnya cuacanya tuh enak untuk mulai aktivitas ya. Dan buat kamu yang udah mulai di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Kalau ada info-info lalu lintas atau cuaca di tempat kamu sekarang gimana, kamu nanti bisa berkabar di Lapormin di Instagram di @pro2batam ya. Nanti Manda juga bakal update lalu lintas buat kamu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di Sepadang. Selamat pagi tahun 2. Pagi ini kita bakal update-update cuaca ya tahun 2 ya. Kalau tadi Manda bilang kayak pagi ini tuh tampaknya berawan, ternyata memang dari bmkg.go.id nih Manda buka, ini memang prediksinya hari ini berawan teman Pro 2 ya. Dan ini merata di seluruh kecamatan Kota Batam ya. Mulai dari Belangang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Saibeduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, Batu Aji, semua hari ini sama prediksinya berawan ya teman Pro 2 ya. Biasanya kalau berawan tuh antara hujan enggak, tapi mudah-mudahan lebih adem gitu ya cuacanya tahun 2 ya. Karena berapa hari ini lumayan mateng tuh kalau udah siang ke sore gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi yang panas banget gitu, aku enggak bosan-bosan ngingetin kamu tahun 2 untuk selalu minum air putih yang banyak supaya tubuh kita tuh terhidrasi gitu ya. Karena kalau misalnya lagi panas tuh memang juga bawaannya haus juga. Jangan, kalau bisa jangan minum es sih kalau pas lagi panas-panasnya, walaupun sebenarnya seger banget gitu ya minum es pas lagi panas-panasnya. Tapi gak tahu deh ya, kalau di aku tuh biasanya langsung radang gitu tenggorokannya. Karena kan memang cuaca panas, pengennya tuh dingin, cuman mungkin karena berlawanan gitu kali ya. Jadi malah jadi ketenggorokan tuh jadi gak enak afternya gitu. Walaupun jadi kayak seger sesaat, tapi setelahnya malah jadi gak enak gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Jadi ya yang penting kamu minum air putih sesering mungkin, tetap hidrasi tubuh kamu gitu ya, supaya tidak sakit gitu teman-teman Pro 2 ya. Karena memang kalau cuaca gini kadang agak drop, naik turun kondisi kita gitu. Jadi tetap jaga kesehatan ya. Dan buat kamu yang lagi di jalan, yang udah mulai berangkat kerja, semangat, semoga gak macet perjalanan kamu, semoga lancar-lancar di jalan. Nanti habis ini Manda bakal update lalu lintas ya. Kita bakal intip-intip di mana yang macet, di mana yang lancar-lancar aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu ada informasi, kamu mau infoin di jalan tempat kamu sekarang itu macet atau enggak, kamu bisa gabung di WhatsApp di 0811 6915502, atau kamu juga bisa lapor min di Instagram di @pro2batam.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: teman Pro 2. Pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno, justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi?
1: Produ FM. Teman terbaik.

26 ya. Dan pagi ini mulai kelihatan matahari nih ya teman Pro 2 ya. Tadi kan masih berawan aja, belum tampak matahari pagi, cuman ini udah mulai kelihatan ya teman Pro 2 ya. Jadi mudah-mudahan hari ini cuacanya adem, bersahabat, gak terlalu panas gitu ya. Jadi adem aja, gak kayak hari sebelum-sebelumnya. Dan juga ini mana mau update informasi lalu lintas buat kamu. Kita intip-intip CCTV. Tapi ini beberapa CCTV mati kayaknya ya teman Pro 2 ya. Jadi ini Manda lihat yang bisa dibuka aja. Ini ada dari Simpang BI. Simpang BI ini terpantau ramai lancar ya teman Pro 2 ya. Jam-jam segini masih cenderung kosong lah karena ini kan area perkantoran, jadi orang baru mulai nyampe daerah sini gitu ya. Kalau sore biasanya lebih ramai kalau di Simpang BI ini ya teman Pro 2 ya. Next ya, ini mana buka di